telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI Bandar Lampung.

Iya, masih bareng nama Lize nomor 2 di Spadal. Selamat pagi nomor 2. Gimana, kalian udah pada sarapan belum? Ya, karena kalian harus sarapan nomor 2. Ya, jadi gak cuma Nana aja yang nanya udah siap belum gitu ya. Tapi kalian juga harus ditanya nih, udah sarapan belum? Nyambung gak sih? Ya, karena emang sarapan tuh ya gue gak akan capek-capeknya ya untuk ngingetin kalau misalnya sarapan tuh penting banget sama para dua ya, karena itu sumber energi kita ya. Apalagi kalian mungkin abis lomba kan kemarin, capek, harus ngisi tenaga lagi gitu ya. Terus ya kalau misalnya kalian udah mulai ngerasain kayak yang namanya itu brain fog gitu ya. Kayak misal nih kalian lagi pengen ngobrol tapi tiba-tiba kayak tadi gue mau ngomong apa ya? Tadi gue ngomong apa sih gitu ya? Itu namanya brain fog nomor 2. Jadi sebuah istilah itu ya, brain fog itu ya, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang merasa sulit berkonsentrasi gitu ya, gampang lupa, dikit-dikit ngeblank gitu ya. Jadi ini sebuah kondisi ya sebenarnya sih. Kenapa sih kok bisa ada brain fog gitu? Jadi mungkin bisa karena kamu kurang tidur, atau kamu stres, kamu capek gitu, atau mungkin kamu lagi ada mungkin kamu lagi ada pola hidup yang kurang sehat gitu, sampai bikin kondisi kesehatan tertentu yang bikin kemampuan konsentrasi atau daya ingat kamu menurun gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian seperti itu gitu ya, misalnya kalian udah ngerasa okay, gue sering banget nih ngeblank gitu ya, nah mungkin kalian bisa mulai dengan cara-cara sederhana gitu ya, untuk memperbaikinya gitu. Kayak misal tidur yang cukup nomor 2, harus tidurnya kalau bisa 8 jam sehari gitu ya. Kalau bisa nih kalian yang suka begadang ya, jam begadang nomor 2 ya. Terus juga makan-makannya bergizi gitu ya, jangan yang micin-micin dulu, jangan dulu makan yang sehat nomor 2, makan buah, makan sayur, makan protein ya. Terus juga harus rutin bergerak atau berolahraga. Ini kenapa sih kita harus rutin bergerak atau berolahraga? Supaya aliran darah di tubuh kita tuh lancar nomor 2 gitu. Supaya, dan juga nih ya, kalian harus beri waktu bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat gitu. Jangan kebanyakan hektik gitu ya. Sebenarnya hektik juga enggak apa-apa sih, tapi yang penting jangan lupa untuk istirahat ya. Gitu nomor 2. Jangan lupa sarapan nomor 2, karena sarapan tuh penting banget ya. Salah satu sumber kehidupan kita.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Yeah, Lisa masih nemenin kamu teman produa di Spada ya. Kalau misalnya nih kita abis namanya apa? Mereka ya. Kita kan abis merayakan kemerdekaan kita ya yang kedapat satu kemarin. Nih ada fun fact ya teman produa, tapi bukan dari Indonesia. Tapi ini dari negara lain gitu ya. Jadi buat kalian yang kita harus berbahagia dan juga bangga kalau kita udah merdeka, karena ada beberapa wilayah di dunia masih belum sepenuhnya merdeka gitu. Mereka belum merdeka tapi masih dalam wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri gitu. Jadi non self governing gitu ya. Jadi sekitar ada 17 ya, dan wilayahnya ini kebanyakan adalah dari pulau-pulau di Karibia dan juga Pasifik gitu. Tapi walaupun ada 17 negara yang belum merdeka. Maaf ya teman berdua, belum merdeka, tapi angkanya ini udah menurun drastis gitu dari tahun 1946, karena di tahun 1946 PBB ini menyatakan ada 72 negara justru yang belum merdeka gitu ya. Jadi negara-negaranya yaitu ada Britania Raya alias Inggris yang masih menguasai 10 wilayah di luar Inggris, yaitu Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena, Kepulauan Turks, dan juga Caicos gitu. Terus kalau di Amerika nih ada 3 wilayah yang masih dikuasai, yaitu Guam, Samoa Amerika, dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Di Perancis ada 2 wilayah yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Perancis. Nah, kalau Palestina yang kini masih di bawah agresi Israel juga belum resmi diakui kemerdekaan oleh PBB. Sejumlah wilayah mereka seperti di Jalur Gaza dan Tepi Barat masih terus dicaplok ya sama Israel nih ya. Jadi sementara itu 2 wilayah lain yaitu ada Sahara Barat di bawah Afrika tanpa kekuatan administratif yang resmi terdaftar di PBB, dan Tokelau di bawah administrasi Selandia Baru. Jadi dalam piagam PBB, wilayah yang belum berdaulat didefinisikan sebagai wilayah yang penduduknya belum mencapai tingkat pemerintahan mandiri sepenuhnya. Jadi pada tahun 1946 ini beberapa negara anggota PBB juga mengidentifikasi sejumlah wilayah di bawah administrasi mereka ya, yang tidak berpemerintahan tersendiri dan memasukkannya ke dalam daftar PBB gitu. Ya jadi mari kita bersyukur ya karena negara kita udah merdeka dari 1945 tahun 2. Masih berharap ya semoga kita bisa terus maju gitu ya, terus melangkah menjadi Indonesia yang bagus gitu ya. Kalau misalnya kalau sekarang tuh sebutannya Indonesia emas gitu ya, dan tahun 2045 gitu ya, semoga bisa tercapai nomor 2. Dan juga kita semoga sebagai warga negara Indonesia gitu ya, bisa menjadi warga yang bisa membanggakan gitu ya, terus menoreh prestasi-prestasi yang bisa negara lain tuh wah iri gitu, oh Indonesia bisa kayak gitu ya gitu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

0: Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Buat teman-teman yang kepo soal dialog nanti ya, jadi Liza bakal ada dialog ya, ngomongin soal Kimpul ya. Jadi ini nih penting banget buat kalian ya, apalagi kayak misalnya suka banget makan singkong, ubi jalar, kentang gitu ya. Mungkin kalian harus kepo juga tentang Kimpul ya. Ntar Liza bakal ngobrol bareng sama dokter ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, nanti Liza bakal ada dialog jam 9 ya, tetap mantengin di 92,5 FM.

Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan. 92,5 FM RRI Banteng Lampung.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: see if you would touch me.
1: Ruang Pangan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss dan food waste dengan menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengelolaan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open recruitment Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, berkolaborasi, dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan yang berkelanjutan. Timeline-nya dari tanggal 12 sampai 18 Agustus itu adalah pendaftaran, 23 sampai 25 Agustus LGD, 29 sampai 30 Agustus interview, 1 September pengumuman akhir. Info lebih lanjut bisa hubungi di Instagram di @ruangpangan.id. Kontak personnya adalah Nur Anggraini di 0895-3220-92071 ataupun bisa lewat Aziza Nurul Fahmi Kurnia di 0851-6754-2656.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita melamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: 92,5 Pro 2 RRI Ban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Liza udah siap untuk berdialog ya. Jadi kita bakalan ngomongin soal umbi-umbian ya. Mungkin buat teman-teman yang kalau misalnya kebayang umbi-umbian ya pasti kayak makanan tradisional atau cemilan sederhana gitu ya. Padahal kayak misalnya ada kimpul, singkong, ubi, talas gitu ya, dan berbagai umbi lainnya itu punya potensi besar sebagai sumber pangan yang bernilai gizi dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Terus sebenarnya seberapa sehat sih mengonsumsi umbi-umbian? Apakah bisa menjadi alternatif sumber karbohidrat? Dan bagaimana cara mengolahnya gitu ya agar manfaat gizinya tetap optimal? Nah, kita bakal ngebahasnya bareng sama Dr. Tutik Ernawati, dokter spesialis gizi klinis dengan tema kimpul dan ragam umbi, pilihan pangan untuk kesehatan. Dan kita juga udah tersambung ya dengan Dr. Tutik melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Lisa. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja. Tetap semangat.
0: Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu ya. Baik.
1: Oke, selalu.
0: Oke, baiklah. Ada banyak pertanyaan nih Bu. Kira-kira kita mulai ya dari yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya apa keunggulan kimpul dan umbi-umbian dari sisi gizi, Bu?
1: Iya, sebenarnya kimpul itu sebenarnya aslinya bahasa Jawa itu ya. Jadi itu memang bagian dari talas ya. Jadi talas itu memang dalam ilmu gizi dan juga ilmu pangan itu bagian dari sumber karbohidrat ya. Jadi dia bisa sebagai pengganti nasi dan dengan nilai ukuran satu porsi itu sekitar 130 gram kimpul ya itu. Jadi dalam kondisi ditimbang mentah itu punya nilai gizi sama dengan satu porsi nasi. Jadi dia bisa sebagai sumber pengganti nasi gitu ya. Terus dia juga punya nilai gizi yang lain termasuk protein, lemak dan juga tinggi serat. Jadi nilai gizi ini juga sangat penting untuk memformulasikan komposisi gizi bagi tubuh manusia. Dalam kondisi tertentu mungkin orang-orang yang alergi gluten atau harus mencegah sumber gluten, kimpul sebagai sumber karbohidrat alternatif karena dia gluten free. Terus dia juga punya nilai indeks glikemik rendah, jadi dia untuk penderita yang memerlukan makanan sumber karbo dengan indeks glikemik rendah, ini cukup bagus, termasuk juga untuk orang-orang yang berdiet, untuk orang yang penderita kencing manis itu bisa sangat membantu. Jadi kalau punya indeks glikemik rendah itu berarti dia untuk respon meningkatkan gula darahnya lebih lambat ya, jadi dia juga lebih lama bertahan di lambung sehingga membuat kenyang lebih lama. Sumber serat dari kimpul tadi juga bisa melancarkan pencernaan ya, karena seratnya cukup tinggi. Dalam 100 gram itu bisa sekitar 1-2 gram serat. Sementara kebutuhan serat harian kita berkisar sekitar 25-30 gram serat.
0: Wow, berarti ini bermanfaat banget ya kimpul ya. Apalagi amat membantu ya, karena dia gluten free ya Bu ya.
1: Iya, kan sekarang lagi pada itu deh, pada suka
0: memang makan
1: gluten free lah. Sebenarnya sih gluten free itu kalau memang nggak ada indikasi harus gluten free, ya nggak harus gluten free gitu. Tapi kadang kan ada yang menjadi nilai jual, padahal tidak semua orang harus gluten free gitu. Tapi ini untuk penderita yang harus gluten free, ini menjadi alternatif pilihan sumber karbohidrat.
0: Benar banget. Nah Bu, kalau misalnya cara mengolahnya sendiri kayak gimana nih? Karena kan banyak yang bilang kalau lebih sehat kan dikukus gitu ya. Tapi kalau misalnya direbus, dipanggang kayak gimana nih Bu?
1: Ya, sebenarnya sih kalau masalah pengolahan yang pasti untuk lebih sehat tidak digoreng ya, tidak menggunakan tambahan minyak lagi ya, karena kalau sebagai sumber karbohidrat ya idealnya dia direbus atau dikukus kayak gitu. Untuk teknik biar nggak gatel itu saya kurang gitu paham ya, tapi karena memang beberapa kimpul tuh ada yang gatel, ada yang enggak gitu ya. Jadi mungkin dengan merendam air garam dulu, mencuci berulang kali itu bisa membantu ya. Tapi pastinya saya kurang paham teknik untuk yang mengatasi gatel ini ya. Tapi yang pasti sebagai pengganti nasi ya, dia tidak diolah dengan minyak gitu ya. Jadi biar tidak nambah komposisi minyak dalam sumber karbohidrat tersebut gitu ya. Jadi ya idealnya sih direbus atau dikukus gitu ya. Terus tapi kalau untuk dipanggang ya mungkin kalau saran saya dipanggang itu kan berarti dari mentah dipanggang sampai mateng gitu ya. Logikanya kalau dipanggang dari mentah sampai mateng berarti akan membutuhkan suhu yang sangat tinggi dan waktu yang lebih lama. Itu juga kita harus hati-hati di sana. Perlu kehati-hatian karena proses pemasakan yang overfood ya itu bisa berdampak kurang bagus untuk jangka panjang dan untuk konsumsi yang sering ya mungkin sekali-kali boleh. Tapi kalau mau mengurangi daya suhu yang tinggi dan waktu yang lama itu bisa diolah dengan direbus atau dikukus dulu biar penampakan atau rasanya lebih enak bisa dipanggang. Jadi intinya manggang itu hanya untuk mengeringkan teksturnya ya, jadi biar lebih crispy dan itu juga apa akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak perlu suhu yang sangat tinggi.
0: Nah kalau dari rasanya sendiri gimana nih Bu? Apakah dia punya rasa sendiri ataukah bisa rasa manis tapi gluten free gimana tuh Bu?
1: Gimana maksudnya?
0: Kalau kimpul, ini apakah dia rasanya emang seperti umbi-umbian lain atau mungkin dia gluten free tapi masih ada rasa manis sedikit gitu Bu?
1: Oh, jadi sumber karbohidrat itu kan dia ada sebagian yang akan di bereaksi dengan enzim di pencernaan akan keluar rasa manis ya. Jadi memang begitu.

0: semua itu kita makan dengan teknik yang pelan ya,
1: Benar
0: karena
1: sih.
0: apalagi orang merasa mau diet, orang yang merasa nggak pengen makan banyak-banyak, dengan proses makan pelan tadi akan membantu hormon-hormon untuk kenyang itu bekerjanya lebih optimal gitu. Jadi idealnya kan memang 15-20 menit itu ada teorinya, karena memang hormon-hormon kenyang itu akan muncul di kisaran 15-20 menit, makanya optimal di sana. Jadi makan pelan-pelan dengan harapan hormon kenyangnya akan segera muncul sehingga kita tidak berlebihan untuk makan.
1: Nah, untuk masyarakat yang biasanya makannya nasi ini Bu 3 kali sehari, nah gimana langkah sederhana untuk mau mulai beralih ke umbi-umbian ke kimpul ini Bu?
0: Oh boleh, jadi gini, secara standar sebenarnya setiap orang itu kebutuhan gizinya individualis ya. Individualis dalam artian ini karena dipengaruhi kebutuhan kalori tiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi dipengaruhi oleh antara lain tinggi badan, berat badan, terus aktivitas, terus mungkin penyakit yang melatar belakangnya ada tidak gitu juga, apa namanya, jenis kelamin. Jadi laki-laki sama perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda gitu, meskipun dengan tinggi dan berat yang sama gitu ya, apalagi aktivitasnya gitu. Tapi secara kasar, kalau kita memang kebutuhan kita dalam sehari itu kisaran 1.500 kalori gitu ya, kita bisa membagi sumber karbohidrat itu, kalau nasi satu porsi di pagi, satu porsi di sore, siang satu setengah porsi itu, nilai porsi itu satu porsi nasi itu sekitar 100 gram nasi ya, bukan beras, nasi 100 gram nasi, bukan bubur, bukan nasi lunak ya, nasi. Jadi nasi tekstur dengan nasi, karena kalau bubur itu satu porsinya udah 400 gram gitu ya. Jadi nasi 100 gram itu nilai kimpul itu sekitar estimasi untuk kimpul itu 130 gram. Jadi kalau kita memang sarapan dengan satu porsi nasi, kebutuhan kita itu 100 gram, kalau kimpul kita menjadi 130 gram, itu sudah estimasi senilai satu porsi nasi. Tentu ini ditimbangnya kondisi mentah ya, bukan kondisi matang. Gitu.
1: Berarti harus ditimbang dulu ya Bu ya.
0: Iya, karena biar biar kalau memang kita mau teliti, mau benar-benar sesuai hitungan, yaitu tadi 100 gram nasi kalau mengganti kimpul 130 gram kimpul gitu, itu nilainya sudah dengan seperti satu porsi nasi gitu.
1: Nah, jujur ya Bu ya, saya kan belum belum familiar dengan kimpul. Apakah kimpul ini bisa didampingi dengan lauk, Bu?
0: Kimpul juga, oh enggak, kimpul kan sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Jadi kalau udah makan kimpul ya tetap makan lauk, tetap makan sayur.
1: Oh, tetap ya.
0: Iya, dia bukan pengganti makan, jadi pengganti sumber karbohidrat gitu. Jadi ya kalau memang kalau nasi mungkin cocoknya sama lauk ayam, ikan di mana, pepes apa di apalah masakan. Tapi mungkin kalau kimpul juga bisa sih. Jadi tetap kimpul itu kondisinya sebagai pengganti nasi. Jadi tetap harus ada lauk, ada sayur begitu.
1: Oh gitu. Oke, Bu.
0: Iya, itu kan pengganti makan.
1: Kalau
0: pengganti makan nggak cukup sebagai sumber protein, dia kurang sebagai pengganti makan.
1: Baiklah. Jadi nomor dua, kalau misalnya mau makan, sebenarnya bukan ini ya, bukan cemilan ya berarti ya, kimpulnya Bu ya.
0: Ya boleh aja di sebagai cemilan, tapi kalau kita mau mengatur kalori kita sesuai kebutuhan kita biar nggak over, ya harus ada hitungannya gitu ya. Karena memang dalam teks kebutuhan gizi seimbang itu kan ketiga kali makan utama itu makan lengkap. Makan lengkap itu ada unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Itu bisa kita dapatkan kalau dari nasi atau kimpul tadi, dari sumber lauk hewani, lauk nabati, sayur gitu kan. Terus nanti di selingan itu kita makan buah sebagai sumber vitamin, mineral dan juga sumber serat. Dan kita boleh nyemil-nyemil lah yang di situ tadi, mungkin kimpul menjadi olahan yang lain gitu. Yang penting terukur secara total kebutuhan kalori tidak melebihi, agar tidak naik berat badannya, atau mungkin tidak menyebabkan kondisi lain yang tidak dikehendaki gitu ya. Jadi contohnya orang dengan penderita kencing manis udah makan utamanya sumber karbohidratnya nasi, ngemilnya kimpul dan kimpulnya banyak-banyak bisa melebihi dari 50 gram ya, itu nanti bisa jadi gula darahnya tidak terkontrol. Jadi cemilannya mungkin kalau mau cemilan ya mungkin jangan terlalu banyak gitu ya, mungkin bisa 10 gram, 20 gram gitu aja, dan itu pun dimakan setelah makan buah di jam selingan gitu ya. Jadi memang harus hati-hati dalam ketepatan jumlah ketepatan waktu.

0: waktu itu juga harus diperhatikan.
1: Oke, benar banget. Nah Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apa kira-kira pesan Ibu untuk masyarakat agar semakin mengenal dan memanfaatkan pangan lokal seperti kimpul dan juga berbagai jenis umbi untuk mendukung pola makan sehat Bu?
0: Ya, jadi pesan saya bahwa Indonesia itu kaya raya, khususnya Lampung sendiri sangat kaya, dan umbi-umbian di Lampung itu sangat beragam, dan dari jenis kimpul, jenis talas termasuk kimpul ini menjadi sumber karbohidrat yang bisa dimanfaatkan sebagai pangan lokal, dan itu tentu tidak mengurangi gizi yang kita butuhkan. Selain itu juga bisa memanfaatkan kimpul akan mendongkrak ekonomi ya, ekonomi jadi bisa dikembangkan ke UMKM atau mungkin ke bisnis-bisnis makanan kuliner kayak gitu yang lainnya, dan ini asal tetap diperhatikan bagaimana mempertahankan nilai gizi itu sangat diperhatikan dari cara pengolahan, proses-prosesnya itu harus diikuti sesuai teknologi pangan yang ada, jadi jangan menyimpang sendiri, akhirnya kan kalau dengan cara yang tidak sehat juga hasilnya akhirnya tidak bagus, padahal makanannya bagus gitu ya. Dan di sisi lain juga ini semoga menjadi wawasan yang nambah luas bahwa kimpul itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan, karena terus terang ya, saat saya kecil makanan ini dibilangnya, ibu saya bilang ini makanan orang melarat gitu loh. Jadi kalau makan tuh ya nasi, kimpul itu makan orang melarat, jadi memang dari kecil pun saya tidak dikenalkan oleh sesuatu bahwa kimpul itu makanan yang sehat gitu. Jadi ini kita sekarang perlu pahami bahwa kimpul adalah sebagai sumber alternatif karbohidrat pilihan, apalagi saat beras susah dicari, bahkan harganya mahal, kimpul tidak kalah dari nilai gizi. Dan juga mungkin kalau kita punya tanah-tanah yang kosong di sekitar rumah, kita bisa manfaatkan untuk bertanam kimpul, jadi kita tidak kesusahan saat beras mahal, saat beras nggak dapat, kita bisa menggantikannya dengan kimpul gitu ya. Jadi menjadi alternatif pilihan yang sangat baik untuk pengganti nasi.
1: Oke, baiklah, benar banget. Jadi begitu ya teman Pro 2, makasih banyak Ibu udah ngobrol singkat sama kita. Semoga dari obrolan kita pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat dan juga wawasan terbaru ya buat teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada banyak banget pilihan karbohidrat gitu ya, dan salah satunya adalah kimpul gitu, yang mungkin buat teman yang belum familiar ternyata gluten free ya gitu ya. Jadi lebih banyak juga manfaatnya gitu ya, untuk nggak ada salahnya untuk coba. Jadi itulah tadi teman Pro 2, obrolan Liza dan juga bareng Ibu Tutik Ernawati ya, mengomong soal kimpul dan juga banyak banget berbagai jenis umbi lainnya yang memiliki kandungan gizi gitu, yang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat gitu. Tentu juga baik porsi yang harus diperhatikan gitu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Tutik untuk perbincangannya hari ini.
0: Sama-sama Mbak Lisa, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat menjalani aktivitasnya Bu.
0: Sama-sama Mbak Lisa.
1: Iya. Nah baiklah teman Pro 2 dan Liza masih nemenin kalian sampai jam 10 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

92,52 RIB Lampung, teman terbaik kamu. Teman-teman berdua, ada waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih teman berdua udah temenin Liza dari jam 5 tadi ya sampai jam 10. Terakhir Liza Leziva, share and express your willingness only with Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap di darat, sekali mereka tetap merdeka.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok. Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamu Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Pangdam ke-21 Raden Intan Lampung Bengkulu Mayjen TNI Kristome Sianturi menyerukan pentingnya transformasi nilai-nilai perjuangan menjadi kontribusi konkret bagi pembangunan bangsa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam menegaskan bahwa kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial, melainkan panggilan moral bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang kian kompleks. Dan dalam keterangannya, Pangdam menekankan peran sentral Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara, dan ia memandang instansi militer memiliki tanggung jawab sejarah yang besar untuk melanjutkan visi para pendiri bangsa. Dan menurutnya, posisi TNI saat ini melampaui peran militer konvensional. Kehadiran TNI tidak hanya sebagai pengawal kedaulatan NKRI dan pembela panji-panji ideologi Pancasila, tetapi juga sebagai mitra strategis rakyat dalam memelihara stabilitas dan percepatan pembangunan di daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Rektor Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, Profesor Dr. Elfami, MSI, yang bertindak sebagai pembina upacara, membacakan amanat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di pelataran Gedung A. Dan dalam mewujudkan amanat tersebut, perguruan tinggi disebut memiliki peran strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan dan memberikan gelar. Kampus harus melahirkan manusia Indonesia yang unggul, berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan, mencintai bangsanya, dan berani mengambil tanggung jawab bagi kemajuan Indonesia. Selain menghasilkan publikasi ilmiah, perguruan tinggi juga didorong mengembangkan hasil penelitian yang menjadi prototipe, paten, produk, maupun solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam peringatan kemerdekaan, ketika pendidikan tinggi diharapkan mampu mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pengembangan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Dies Natalis ke-12 yang ditandai pemukulan gong dan penerbangan burung merpati. Kegiatan kemudian diisi parade budaya dan pemberian penghargaan kepada pemenang berbagai lomba.

0: Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id. Saya Gil Lukas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo RRI Bank.

95 Pro 2 dari Melambung teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gitu bukan teman kamu di siang hari ini sampai dengan jam 3. Jadi keep on chaining ya di Pro 2 dari Melambung teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Produa. Aduh, makin trik aja siang hari ini teman Produa. Tapi tenang aja, Gil Blukas bakalan nemenin kamu di siang hari ini, ngebuat santai kamu di santai siang sampai dengan jam 3. Kita juga bakal bahas tentang tren kimpul ya. Kayaknya lagi banyak banget diomongin ya, saya ganti dengan kimpul. Dan nanti kita bakalan ngomongin ini ya, tentang diversifikasi pangan Nusantara. Itu adalah kimpul ya. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Janice Chan ya, petenis asal Indonesia yang sayang banget harus terhenti di babak 32 besar Cincinnati Open. Dan juga filmnya Denzel Washington dan juga Robert Pattinson yang bakalan dijadwalin tayang 2027. Kamu juga bisa request lagu kesukaan kamu di siang hari ini. Caranya keep on tuning aja.
1: This is Santai Siang.
0: What's up teman Produa, apa kabar kamu semua di siang hari ini ya. Kayaknya terlalu dini untuk mengeluh. Masih banyak sisa waktu untuk hal-hal yang dramatis dan menyebalkan terjadi. Tapi gue gak mau nyebarin negative vibes dulu gitu ya. Siapa tahu turns out di sore nanti gitu kan, apa yang lo harapkan datang. Mungkin chatan dari HTS-an lo, atau mungkin orang yang ghosting lo selama ini. Atau sesimpel kayak uang tambahan gitu ya, yang datang dari kantor lo, atau mungkin dari seseorang lah gitu ya. Ya apapun yang lagi ditungguin ataupun apapun yang jadi aktivitas lo di siang hari ini, keep on tuning aja di Produa Reben Lampung. Karena Gil Blukas sekali lagi bakalan nemenin sampai dengan jam 3 ya untuk kamu semua. Request lagu boleh WhatsApp kita di 0811-7208-925. Atau juga bisa di Instagram kita di @produabdl. Nanti Lukas bakalan bacain dan juga puterin. Dan sebelum itu Lukas bakalan dengerin dulu ke kamu semua teman Produa ya, lagu-lagu yang cukup baru datang dari musisi-musisi yang kayaknya harus kamu dengerin juga. Nanti gue bakalan dengerin ke teman Produa, itu lagunya Phoebe Bridgers, Lost Boy ya. Diambil dari album barunya yang rilis di hari Jumat kemarin ya.

Setelah viral dengan lagu Blue ya, Young Kai sekarang rilis lagu barunya I Think of You the Most. Ini kayaknya cocok banget untuk teman Pro 2 yang memang lagi kebucinan banget ya kan. In the butterfly era.

Vibesnya Yungkai itu ngeyungkai banget gitu ya teman Prodo ya. Dan abis itu kita bakalan dengerin White Chorus Melayang ya, yang kayaknya harus kamu dengerin juga teman Prodo ya, karya-karya dari White Chorus lainnya.

0: Again ya, lagu-lagu cinta yang bakalan teman Prodo dengerin di siang hari ini barengan Gabe Lukas di Santai Siang.
1: Semua teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu barengan Gable Kas di santai siang hari ini, teman Pro 2 ya, melayang dari White Chorus. Kayak yang kemarin ada di upacara ya, banyak banget yang melayang. Atraksi-atraksi atau juga pertunjukan di udaranya, menarik banget untuk dilihat, menarik banget gitu ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 juga pengen melayangkan lagu untuk didengerin hari ini di Pro 2 Radio Bandar Lampung, boleh langsung aja WhatsApp 0817, WhatsApp kita di 0811-7208-925 ya, maklum masih penyesuaian nomor baru. Ataupun di Instagram kita di @pro2bdl. Ya udah masuk yang mungkin sebelumnya memang udah save kontaknya, kontak WhatsAppnya Pro 2 gitu ya. Di siang hari ini datang dari 0853-6864 sekian. Dari Akmal dia bilang mau request lagunya Dunia Yang Nanti dari Raimla Ode. Titip salam buat orang spesial yang ngenalin aku sama lagu ini katanya. Menarik. Terus juga ada lagi dari WhatsApp masih ya, 0897-6653 sekian. Kamu request Tulang Dan Nadi dari Tiara Andini dong, terima kasih kata dia. Oke. Abis itu ada lagi dari 0831-4713 sekian. Namanya strip doang di WhatsApp ya. Dia mau dengerin lagunya Somber, My Body Isn't Ready Please, kata dia. Oke. Abis ini Lukas bakalan puterin untuk kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung untuk request WhatsApp 0817. Hampir lagi salah. Kenapa sih? WhatsApp kenapa harus ganti juga sih? WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl ya. Nanti gue bakal bacain dan puterin lagu-lagunya.

Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu barengan di Blekas di santai siang hari ini ya. Masih bakalan bacain dan juga pastinya nemenin kamu ya, segala requestan kamu teman Pro 2. WhatsApp kita dong, lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di hari ini? 081 0811 7208 925, atau di Instagram kita jangan lupa di follow juga @pro2bdl ya. Udah masuk di siang hari ini, kita baca lagi dari WhatsApp nih, 0812 4736 sekian sekian sekian dari Ahmad ya. Kak, mau request lagunya All I Need to Hear dari The 1975. Emang ada apa sih Ahmad? Apa sih hal yang lagi pengen lo dengarkan? Ungkapan atau confess apa dari siapa yang pengen lo dengerin gitu kan? Oke deh, aman aja, nanti gue bakalan puterin lagunya ya. Terus juga ada lagi dari 0858-3231 sekian dari Dika. Kak, request lagunya Randy Pandugo, Hampir Sempurna. Tolong ya kak. Oke, gue tolongin. Satu lagi dari 0857-6714 sekian. Display name-nya Bunga Matahari aja gitu ya. Dia mau request lagunya Petal dari Ariana Grande. Yaudah, langsung aja lo kesempetarin lagu-lagu requestannya. Just keep on tuning.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Teman Pro 2, selama 1 jam ke depan kamu semua bakalan dengerin Pro 2 Throwback ya, lagu-lagu yang mungkin aja bisa bikin kamu throwback sedikit ke salah satu momen. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengar terus lagu-lagu di Pro 2 Throwback.

yang dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dulu kali ya.
1: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
2: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
5: 5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: 96.2 RDM Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gap Lukasi yang hari ini santai siang nemenin kamu sampai dengan jam 3.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Dan juga untuk kamu semua ditemenin ya makan siangnya di siang hari ini, teman Pro 2. Emang paling enak banget kalau misalnya siang-siang ketika ada break gitu ya dari kegiatan lo, aktivitas lo, kerjaan lo gitu ya. Terus makan makanan yang bergizi, bukan dong. Makan makanan yang mungkin selama ini lo jadiin inceran ya, yang udah lo save gitu di TikTok. Karena memang banyak banget sekarang ya content creator yang punya rekomendasi tentang makanan gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa content creator yang justru ngajarin gimana caranya ngebuat suatu olahan makanan gitu ya, teman Pro 2. Dan akhir-akhir ini yang mungkin sering terdengar adalah makanan-makanan yang bahan dasarnya diganti sama kimpul. Ini memang jadi hal yang unik ya, kata-kata saya ganti dengan kimpul. Karena saya gak punya titik-titik-titik, koma, maka saya ganti dengan kimpul gitu. Itu lagi viral beberapa hari yang lalu gitu ya di TikTok. Dan ini memang diperkenalkan di akun TikToknya @black.ship8208 gitu ya. Dia tuh selalu ngebuat satu olahan makanan dan akhirnya sebagai alternatif sumber karbohidrat mengganti nasi ataupun pengganti bahan dasarnya gitu ya. Jargon saya ganti dengan kimpul itu akhirnya diulang-ulang terus dan jadi viral di media sosial, teman Pro 2. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang dinamakan dengan diversifikasi pangan, teman Pro 2. Jadi tren di diversifikasi pangan ini memang punya pembahasan setelah kimpul ramai gitu ya, diperkenalkan sebagai pengganti nasi ataupun pengganti bahan-bahan dasar di TikTok gitu. Dan tren ini sekaligus mengingatkan pentingnya pemanfaatan pangan lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional gitu ya. Dan memang selain kimpul, kreator Manik Nur Hidayati itu juga konsisten mengangkat keberagaman pangan lokal Indonesia lewat gerakan Isi Piringku. Dan dia juga memperkenalkan beragam panganan lokal beserta manfaatnya untuk menarik minat masyarakat terhadap diversifikasi pangan gitu ya. Dan konten ini memang akhirnya memunculkan diskusi lah, teman Pro 2 ya, gitu ya, mengenai pemanfaatan pangan lokal sebagai alternatif sumber karbohidrat. Fenomena ini juga kembali mengenalkan berbagai komoditas pangan yang mulai jarang dikonsumsi masyarakat. Karena to be honest, gue juga baru dengar kimpul setelah itu viral gitu ya. Mungkin teman Pro 2 juga mengalami hal yang sama gitu. Dan dilansir dari berbagai sumber, diversifikasi pangan itu bukan cuman sekedar mengganti nasi dengan bahan makanan lain dalam menu sehari-hari. Konsep ini menekankan konsumsi aneka sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, dan panganan lokal secara seimbang. Begitu. Dan pemerintah memang telah lama mendorong diversifikasi pangan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional menghadapi berbagai tantangan produksi, teman Pro 2. Dan pemanfaatan pangan, apalagi pangan lokal gitu ya, itu juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai masalah pokok utama. Begitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang komoditas pangan lokal gitu ya, tadi udah sering disebut itu adalah kimpul, terus juga ada talas, mungkin yang kita tahu itu adalah singkong, ubi jalar, sagu ya, apalagi untuk daerah timur Indonesia itu sering banget dipakai. Ada sorghum dan juga jagung. Begitu. Dan setiap daerah itu punya potensi pangan yang bisa dikembangkan sesuai karakteristik wilayah dan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, itu dia tadi gitu ya, teman Pro 2. Kira-kira kalau di Lampung sendiri apa ya diversifikasi pangannya ya? Gua tuh biasanya sekarang memang gak terlalu banyak explore hal-hal yang terkait dengan makanan gitu. Jadi gua gak tahu. Mungkin teman Pro 2 bisa kasih tahu. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi ke Poncuning di Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
2: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri, pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang, lupain Indonesia ini.
1: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek semua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita

0: Ya, yes, masih barengan Gip Lukas di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 ya. Di siang hari ini, kan tadi gue udah mention gitu ya teman Pro 2 tentang jajan dan juga makan siang, teman Pro 2 ya. Meskipun kayaknya udah lewat dari jam makan siang, tapi gue ada satu saran nih teman Pro 2. Lagi pula ini juga mungkin bisa teman Pro 2 konsumsi dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya teman Pro 2. Karena ini jus teman Pro 2. Hari ini gue bakal ngobrol sama teman yang juga pastinya punya satu usaha gitu ya, di bidang jus buah berarti gitu ya. Dan pastinya dia juga masih merintis gitu ya di UMKM-nya. Langsung aja gue sapa di pagi hari ini, lagi di siang hari ini ada Farel Jovan.
1: Halo Kak Lukas.
0: Oke, okay. Owner dari Just Friend. Ya Allah. Ini namanya memang karena dari ini, enggak, dari pengalaman pribadi?
1: Enggak, bukan, enggak relate sama
0: pengalaman. Di friendzone-in sama, enggak. Oh ya kira.
1: Ini biar jusnya identik dan mudah diingat. Oh iya. Kalau mau ngejus ingatnya Just Friend.
0: Gitu. Oh iya, catchy ya. Karena memang anak muda sering sekali di friendzone-in gitu kan. Jadi Just Friend hadir.
1: Iya, apa juga bisa jadi marketing juga kan. Biar siapa tahu ada yang relate jadi minum jus.
0: Benar.
1: Walaupun hatinya sakit, badannya
0: iya,
1: sehat.
0: Iya, siapa tahu bisa jadiin jus sebagai pelampiasan, karena dia juga jadi pelampiasan orang lain gitu iya, kan. Bisa. Kenapa jadi ngomongin cinta ya? Tapi gue pengen nanya nih, jus kan memang jadi apa ya, minuman yang gue rasa mudah sekali diterima gitu ya di anak muda apalagi, terus juga di masyarakat gitu. Tapi awal mula lu kepikiran gitu kan untuk okay deh gue bikin usahanya jus aja deh.
1: Awal mulanya gue bisa kepikiran mau jualan jus nih, gara-gara

0: yang sih yeah. Strawberry sama lemon. Enggak yeah. Kepikiran apa waktu itu.
1: Iya, karena di kulkas adanya itu ya, Kak.
0: Karena cuma tersedia itu
1: ada saat... tersedia itu di kulkas.
0: Lucu sih. Tapi siapa tahu ada teman produ yang justru memang butuh pencernaannya lagi tidak baik kan, yeah. Memang butuh
1: tanda pelancar.
0: Kutip, ya, obat pencahar dalam versi jus gitu kan. Tapi awal mula kepengen untuk buka usaha itu datang dari mana motivasinya?
1: Kan aku juga kuliah di bisnis ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Administrasi bisnis. Jadi di rumah tuh libur kemarin tuh terutama pasti bosen banget kan. Mm-hmm. Kalau dipikir-pikir apa ya peluang yang menghasilkan, tapi yang marginnya mudah, simple, ya jualan jus.
0: Oh, oke. Okay. Karena kalau misalnya minuman atau makanan yang lain kayaknya mungkin
1: udah terlalu menjamur, terutama kopi ya, kopi itu di Bandar Lampung di setiap sudut yang pakai gerobak didorong motor listrik tuh udah banyak banget.
0: Iya, lagi banyak mereknya juga. Gue juga sampai nggak tahu nih dari mana gitu kan. Kalau matcha waktu itu pernah punya pertimbangan nih, matcha lagi tren nih gitu.
1: Matcha tuh ke arah cewek kali ya.
0: Segmented ya.
1: Segmented.
0: Terus juga kayaknya mahal nggak sih kalau lu sempat riset juga nggak?
1: Nggak, gue jujur gak suka matcha, kurang suka.
0: Oh, memang bukan dari kebiasaan.
1: Iya.
0: Balik lagi ya, kalau lo pilih jus ya berarti karena kebiasaannya
1: iya,
0: minum jus gitu.
1: Karena okay, biasa di rumah juga minumnya jus.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau misalnya nih, ini sebelum kita break dulu nanti ya, kalau misalnya teman Pro 2 pengen mesen jus lo gitu ya, atau mungkin juga pengen beli gitu produk-produk dari jus lo tuh, sebutin dong rekomendasinya apa dan gimana caranya.
1: Nih, kalau teman-teman Pro 2 mau pesan jus ya, jus brand, itu kita ada yang paling best seller, ada di Dragon Ball Banana ya. Jadi itu buah naga, pisang, dan susu aku blend tanpa air. Jadi pure, kalau diminum kentalnya itu kental buah naga sama pisang sih, Kak.
0: Oke, kentalnya sekental itu ya.
1: Iya, bisa buat ngenyangin juga ya.
0: Buat ngenyangin, bener. Oke, terus kalau misalnya pengen mesen gitu atau mungkin beli, itu teman Pro 2 bisa aksesnya di mana?
1: Bisa, kita ada di Instagram kita, just brand.id. Di situ bisa DM atau ada link tray-nya juga sih di situ.
0: Oh, oke. Okay. Berarti bisa ini ya, apa, pre-order?
1: Iya, pre-order.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya ini ya offline. Apa sih? Apa sih bahasa lainnya, mau beli langsung gitu kan?
1: Oh, kita aktif di CFD ya.
0: Oh, CFD.
1: Car Free Day kita pasti jualan setiap Sabtu itu kita di depan Gatot Subroto sini. Di sebelum di depan Nudi pokoknya.
0: Oh, bagian yang sini ya,
1: berarti ya. Ada booth just brand pasti di situ, warna hijau dan oranye.
0: Oke, okay, itu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau hari Minggu kita ada di CFD Adipura, Kak.
0: Oh, itu di titik mana?
1: Di titiknya depan Grand Anugrah.
0: Grand Anugrah. Oke, oke, oke. Itu bisa dicatat gitu ya teman Pro 2 kalau misalnya pengen penasaran gitu kan, atau mungkin lo lagi CFD-an.
1: Iya, abis CFD bingung mau minum apa yang sehat tapi seger. Nah, pastinya jus brand dong.
0: Asik. Udah mulai ini. Promonya nih, udah mulai ini nih, udah mulai ada jiwa-jiwa promonya. Iya. Oke, oke. Nanti kita bakalan ngobrol lagi ya tentang Just Brand ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen nanya-nanya juga, itu boleh juga loh. WhatsApp kita 0811 7208925 atau di Instagram kita @pro2bdl.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu di siang hari ini. Masih barengan Gilbert Lukas dan juga pastinya teman kita ya, dari Just Friend ya, ada Farel Jovan.
1: Iya
0: kan? Gitu. Tadi kita udah ngomong-ngomong awal tadi ya, kita sempat mention juga bestseller tadi adalah Dragon Ball Banana. Kabarnya di situ di dalamnya ada bola ketujuhnya Dragon Ball berarti ya di masa selama ini ternyata diisi anjus gitu kan. Iya. Tapi menu-menunya berarti lu kasih nama-nama yang unik. Ini kenapa nih? Strateginya ini strategika atau gimana? Boleh dijelasin gak?
1: Biar ikonik juga dan mudah diingat sih.
0: Oke. Berarti kayak gitu itu hal yang penting ya untuk
1: penting bisnis brand lo gitu ya. Apalagi namanya Just Brand ya, biar orang mudah ngingat dan kalau ada yang relate kan jadi pengen beli.
0: Oh.
1: Kalau relate sama dia, siapa tahu dia kena stuck di fase just friend kan.
0: Balik lagi tadi. Di fase friend zone, just friend gitu. Oke, berarti memang di konsep gitu ya. Selain itu ada lagi enggak nama-nama unik lainnya yang lu jadiin menu?
1: Ada di Mahathir series ya kita.
0: Mahathir series.
1: Okay. Itu mix berry, ada blueberry, strawberry sama raspberry, kita mix jadi satu jus.
0: Berry-berryan ya.
1: Berry-berryan.
0: Gue tuh waktu itu sempat baca ya, ternyata strawberry itu nggak masuk dalam berry-berryan katanya. Lebih pisang itu lebih dekat sama buah berry. Kan kita bingung ya kenapa gitu kan. Tapi memang kalau dicampur jadi satu tadi ya, apa tadi blueberry,
1: strawberry sama raspberry.
0: Itu works memang ya.
1: Works enak tuh.
0: Gue penasaran sih gimana sih. Abis itu dia dikasih apa lagi gak gitu kayak?
1: Kita susu, basicnya susu dulu, strawberry, blueberry, sama raspberry kita blend. Ini. Udah itu doang sih.
0: Menarik sih, apa tadi namanya?
1: Mahathir.
0: Mahathir?
1: Iya, ketir-ketir kan rasanya.
0: Oh astaga, di situ mainnya. Mahathir, ketir-ketir. Iya. Yeah, banyak apa rasa asemnya gitu ya. Oke, kalau yang asam yang citrus gitu kayak lemon atau
1: ada macam kita itu ada lagi. Ada watermelon. Watermelon itu watermelon sama lemon. Jadi semangka di blend kasih perasan lemon, Kak.
0: Oh, kebayang sih.
1: Itu segar ya dari semangka tapi tetap ada strong lemon yang bikin meleknya juga
0: iya
1: ya.
0: Iya sih. Oke, abis itu ada lagi.
1: Enggak sih, tapi sejauh ini yang paling best seller kalau di CFD water melomon itu ya, karena segmennya yang om-om yang sudah itu kan enggak suka yang terlalu milky-milky.
0: Iya, ngerti sih. Iya.
1: Dia sukanya yang seger-seger dia, jadi enggak cari yang ada susunya.
0: Tapi ya kenapa ya? Kenapa kita bisa tanda kutip nih ya teman produk genderisasi satu makanan atau minuman gitu. Kayak tadi ya sempat ke-mention matcha itu kayaknya kok kayak lebih ke cewek gitu.
1: Iya.
0: Meskipun kalau cowok minum pun gak masalah gitu kan. Tapi ini juga ya berarti ya terjadi di jus juga ya.
1: Terjadi di jus. Nah kalau cewek-cewek itu rata-rata kalau gak Mahathir ya Dragon Ball. Mentok-mentok paling dia ke jus pokat atau mango ya.
0: Oke. Oh selain yang mix, lu juga nyediain yang ini ya?
1: Iya.
0: Basicnya
1: basic ya.
0: Masing-masing ya.
1: Kan ada yang cuma suka alpukat doang. Ada yang suka buah naga tapi gak suka pisang. Jadi kita ada buah naga doang.
0: Kalau misalnya ada teman produ yang punya kreativitas gitu kan, kan biasanya kayak ada.
1: Boleh saranin langsung deh, emang aja pengen mix jus apa kalau emang enak kita jual.
0: Boleh loh, kayak kak aku mau ini pisang sama kimpul, nggak cocok deh guys, kayaknya jangan ya. Oke. Nah berarti memang menunya itu banyak ya, yang basic itu ada berapa?
1: Ada 5 menu kita.
0: Apa aja tuh?
1: Ada itu Dragon Ball Banana. Ada Mahathir, mango pokat sama watermelon. Itu yang selalu ready aku bawa di CFD. Tapi kalau ada teman-teman Pro 2 mau request atau saranin, Kak coba mix ini sama mix ini, boleh langsung DM aja nanti kita.
0: Boleh tuh.
1: Tahu aku coba enak kan, enggak ada yang tahu ya.
0: Biarkan ya teman Pro 2 inovasi-inovasi lo ya kan. Itu Farel duluan yang nyoba gitu kan.
1: Kita terbitin.
0: Iya, soalnya dia tadi udah sempat pengalaman dapat yang zong lah bisa dibilang gitu ya.
1: Strawberry sama lemon
0: sih.
1: Mencret.
0: Mentok asem sih memang sih. Ada lagi enggak selain itu yang pernah lu coba?
1: tomat sih. Emang nggak tahu guanya nggak suka tomat apa yes, gimana ya kak ya.
0: Jadi, tomat sama?
1: Tomat sama wortel tuh kalau di blend apa aja nggak masuk sih emang.
0: Aduh enggak sih. Gue juga enggak sih. Kayaknya kita memang kurang.
1: Iya tapi kalau mungkin ada yang vegetables suka gitu. Banget. Suka.
0: Ih boleh sih. Siapa tahu. Siapa tahu sih ya.
1: Brokoli gitu ya.
0: Aduh enggak. Kenapa gue yang milih ya? Kan suka-suka lo ya, kan usaha lo ya. Tapi di pikiran gue enggak sih. Lo berarti kepikirannya juga tergantung target market juga ya. Yeah. Keinginan teman produ atau mungkin keinginan orang-orang yang beli gitu ya. Yeah. Kalau misalnya memang si tomat sama wortel kan sehat. Mm-hmm. Mungkin juga apa ya, kayak tanda kutip idealis kita lah gitu kan. Yeah. Pengen ada menu sehat. Tapi ternyata demand di pasarnya enggak ada.
1: Iya, yeah, enggak bisa juga.
0: Berarti belum lo ambil ya?
1: Belum.
0: Oh oke, okay. Berarti yang populer-populer aja atau yang memang udah works aja gitu ya?
1: Yang udah aku cobain ke orang-orang beberapa teman-teman, ini cocok, ini suka, ini enak, ini enak. Sebelum jualan kan aku juga cobain sama teman-teman ya semua. Oh yang lima ini yang paling joss-nya.
0: Oke, okay, paling joss. Kaget banget gue pakai kata-kata joss. Oke. Nanti kita bakal ngomongin tentang ngulik tentang usahanya kali ya. Yeah. Ngulik tentang apa aja yang lu udah lakuin gitu ya untuk usaha ini, terus kedepannya seperti apa. Tapi nanti kita break dulu teman Pro 2. Keep on tuning aja di Pro 2 Reban Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 2 dari Romaria. Masih teman kamu di Santai Siang ini, teman Pro 2 ya. Semanis lagu tadi, kita juga bakalan ngomongin hal-hal yang manis ya, masih barengan Just Friend. Sebenarnya dari nama enggak manis sih ya. Cuman friend doang, cuman tapi temenan doang gitu.
1: Jangan sampai relate lah kalau bisa.
0: Iya. Atau eventually nanti siapa tahu dapat celahnya. Dapat celahnya bahasanya enggak. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang menu-menunya, terus juga apa ya cara pengolahannya juga, ya. Gimana sih
1: basic produksinya?
0: Basic ya, produksinya gitu kan. Nah, sekarang gue pengen ngebedah nih, nggak yang dalam-dalam banget, tapi tentang apa tuh operasionalnya. Karena itu hal yang menarik juga ya. Gimana sih cara lu untuk bisa manage ini semua gitu kan. Sendiri, masih sendiri,
1: sendiri
0: kan berarti?
1: Sendiri.
0: Nah itu boleh tuh, gimana tuh?
1: Ya kalau kita sih paling struggle di belanja buah ya kak.
0: Iya sih. Belanja itself sih udah struggle menurut gue.
1: Oh iya. Terus? Belanja buah tuh, karena buah nih gak bisa diprediksi harganya, tergantung musim. Jadi kalau harga mangga lagi musim mangga murah, kalau harga semangka lagi musim semangka, semangkanya yang murah. Jadi nggak bisa, okay, kita nggak bisa nentuin berapa modal di jus ini, nggak bisa, tergantung buah. Yang bisa ditentuin tuh cuman susu, es batu paling, sama gula.
0: Harga yang nggak ada fluktuasinya ya?
1: Iya.
0: Stabil. Stagnan, ya. Gitu ya. Oke. Nah itu gimana tuh? Pada akhirnya berarti lu udah tahu resikonya dari awal, yeah, gitu kan? Terus gimana? Udah ngejalanin berapa lama nih?
1: 2 bulan lebih ya.
0: 2 bulan lebih ini, gitu kan?
1: Itu ya jadinya kita kan nggak bisa pandang buah tuh mahal terus. Pasti kalau buah naga lagi mahal, mangganya yang murah.
0: Oke.
1: Kalau mangganya lagi mahal, mungkin alpukatnya lagi murah.
0: Jadi memang untungnya sih nggak ada pernah satu waktu semuanya mahal atau saat
1: dua buah
0: di menu lo. Misalnya atau enggak
1: satu
0: kayak,
1: sih biasanya
0: satu kan.
1: Yang biasanya mahal nih mangga sama alpukat. Alpukat tuh kalau lagi emang kemarau gini lagi murah nih, tapi kalau nanti udah
0: justru kemarau murah ya.
1: Iya, alpukat. Karena musimnya panen.
0: Gue bertahu.
1: Kalau pas lihat di pohon-pohon alpukat orang.
0: Oke, gue cek ya. Jangan sekarang banget.
1: Itu pasti lagi lebet tuh alpukatnya tuh.
0: Gue bertahu. Gue selama dari kecil sampai sekarang cuman minum doang alpukat.
1: Tapi yang harganya stabil tuh strawberry sih kak. Strawberry tuh bisa dipatok harganya, nggak pernah naik, nggak turun ya.
0: Itu kenapa tuh? Karena memang banyak yang
1: mungkin udah ada emang kebunnya kali, kebun strawberry ya.
0: Punya usaha itu kali.
1: Iya, bisa. Jadi udah. Karena besar ya strawberry kali ya, bukan yang kebon-kebon warga diborong-borong gitu kali ya.
0: Nah gimana sih cara lo apa ya bisa nge-handle quality control-nya gitu kan, atau juga rasanya biar sama, terus juga kualitasnya lah.
1: Iya, jadi kita harus cobain langsung sih kak. Jadi kalau lagi produksi jus tuh pasti kembung ya.
0: Oh yang tadi dibilang ya.
1: Cobain terus setengah gelas cobain. Nah itu karena setiap buah tuh beda-beda rasanya, nggak bisa disamain. Asemnya ada semangka yang ini asem, ada yang semangka ini manis. Jadi
0: ada yang hambar.
1: Hambar. Jadi ada yang kurang semangka apa kurang apa. Apalagi yang kalau campuran kayak buah naga sama pisang tuh gak bisa jadi patokan. Buah naganya sekian gram, pisangnya sekian gram, tuh pasti mau nemuin rasa yang kita mau tuh susah. Jadi harus sesuai potongannya. Misalnya ini masih kurang pisangnya lagi, kasih pisang lagi.
0: Oke.
1: Sampai rasanya pas dan bisa dinikmatin sama orang-orang.
0: Bisa sih. Seru sih setiap malam. Berarti nyobain terus.
1: Subuh prepare berangkat ke CFD.
0: Mereka quality control ya tergantung lidah gitu ya. Oke. Nah itu tadi menunya gitu kan, cara ngolah menu dan produknya gitu kan. Kalau keuangannya gimana?
1: Kalau keuangan kita, karena aku juga masih sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi by QRIS, yang tunai. Itu kelola sendiri sih, berapa habis, misalnya belanja di pasar habis sekian, hari ini laku sekian botol, ludes, sold out botolnya, itu udah tinggal balikin modal awal, keuntungannya disimpan, nanti modalnya itu buat belanja ke depannya lagi, minggu depannya kita belanja lagi.
0: Oke. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Susah nggak sih kayak ngehandle semuanya sendiri, termasuk juga di keuangan ya berarti ya?
1: Ribet sih ribet. Ya. Ribetnya itu.
0: Recommended gak untuk teman produ yang kepikiran buka usaha?
1: Karena peluangnya juga besar loh buka usaha ini.
0: Oke oke.
1: Keluar dari zona nyaman ya. Coba-coba dagang apa, cari inovasi yang biasanya apa sih yang biasanya diminum, apa biasa dibikin di rumah, dijual tuh biasanya banyak yang suka.
0: Oh oke. Okay. Cari ide dari hal yang terdekat.
1: Iya, habits gitu kita ya? Sendiri.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi worth it ya, karena bisa ngembangin diri juga gitu kan, terus juga belajar sesuatu hal yang baru. Apa yang lu pelajarin gara-gara buka usaha ini, Just Brand ini? Just Brand.
1: Manage uang itu. Dan kita karena jualan jus satu botol 10.000, 10.000, ada yang 8.000 itu. Uang-uang itu jadi lebih berharga sih, Kak.
0: Wih, jadi lebih bisa menghargai
1: lebih,
0: ya.
1: Iya, lebih hati-hati lagi sama pakai uang. Oh, jualan jus nih susah ya. Cari uang nih sesusah ini ya gitu.
0: Oke. Okay. Itu bisa tuh ya untuk teman Prodo yang mungkin selama ini setiap diskon tanggal kembar ya. Kalap.
1: Check out ya.
0: Check out terus gitu kan.
1: Jadi pengen nabung gara-gara.
0: Nah, jadi lebih menghargai ya.
1: Ih, mana cita-citanya Just Brand nih punya outlet tanpa modal dari mana-mana lagi.
0: Amin.
1: Pure jualan hasil jualan di
0: dari CFD, sirkulasi iya. Bisnisnya ya. Seru banget. Oke, okay. Nah kalau misalnya nih tadi kan harganya 10.000 sampai 8.000 sampai 10.000.
1: Iya, start 8.000 sampai 10.000.
0: Itu affordable banget sih. Berarti penyesuaiannya lu udah targetin marketnya.
1: Udah.
0: Dengan harga segitu ya.
1: Tadinya
0: boleh dijelasin.
1: Awal-awal jualan 12.000 ya, karena menurut saran dari teman-teman kayaknya kurang worth it nih, banyak yang ada kalau orang-orang di CFD malahan beli es ini 8.000. Tapi kan gak bisa disamain ya, kita kan jus ya, buahnya banyak kan. Nah jadi aku turunin harga deh, boleh ngurangin margin, tapi biar tetap habis jualannya.
0: Ih seru tuh, nyesuaiannya berarti apa yang harus
1: dikat, improve terus ya.
0: Improve-nya itu ya.
1: Masukan dari teman-teman tuh harus didengerin.
0: Oke.
1: Oh ini pisangnya terlalu berasa, kayaknya kurang deh buah naganya. Langsung kita cobain ke banyak orang. Oh ternyata benar, kebanyakan pisang. Kita kurangin pisangnya, tambahin buah naganya gitu sih Kak. Kalau aku selama ini nge-treat Just Brand ini.
0: Oke. Nah ini karena memang udah mau mendekati akhir gitu ya, gue pengen nanya nih, karena kan bisa dibilang kan lu cukup muda gitu kan untuk punya satu usaha, dan juga memang masih baru berkembang nih ya sekarang gitu kan. Nah pertanyaan pertama itu, kenapa sih pada akhirnya berani gitu loh untuk ngebuka usaha sendiri dari modal sendiri juga gitu kan ya. Terus juga mungkin latar belakangnya cuman karena suka sama jus, karena lu sering ngejus aja
1: habits
0: gitu kan
1: ya.
0: Terus yang kedua, harapan kedepannya gitu.
1: Kalau kenapa bisa sampai berani jualan tuh gara-gara pasti support dari teman-teman juga ya. Karena kan ya kalau kita mulai dulu kapan lagi gak sih, dalam angan-angan tuh setiap beli jus yang ada blend-blendnya itu, gak boleh sebut merek ya. Itulah pokoknya di mall ya, di mall kan.
0: Atau iya yang di mall juga benar.
1: Tuh kayaknya worth it banget ya ini jus 50.000 dengan satu cup gini, tapi ini kalau buat sendiri di rumah apa jual aja ya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi beraniin diri jual, coba aja dulu, mulai aja dulu.
0: Oke, jadi menantang status quo dari semua.
1: Pasti ada hal indah di depannya.
0: Dengan cara ya lu juga harus punya apa ya, support system berarti juga ya. Oke,
1: teman-teman,
0: orang-orang rumah gitu ya.
1: Iya, yang support.
0: Benar. Kurang support apa lagi, karena kan berarti lu masih ngolahnya di rumah gitu kan. Itu pasti support banget tuh. Oke, terus kenapa harapan kedepannya rencana kedepan
1: Just Brand ini bisa punya outlet sendiri. Amin. Dari perputaran uang dia sendiri.
0: Amin. Semoga ya, karena memang kayaknya outlet tuh jadi hal yang penting. Kayaknya enak aja gitu lu punya outlet terus bisa dikonsep nantinya.
1: Bisa jadi kita bisa ada di Shopee Food, online food kan. Itu harus punya outlet sih Kak.
0: Oke. supaya kita fair ya, GoFood, yeah, teman Pro2, Shopee Food ya, yeah, dan food-food lain, yeah, oke? Okay? Ya, kita tidak memaksud. Karena udah kesebut brand, semuanya aja disebutin.
1: Gak menjerumus ke satu brand, sorry, Kak.
0: Gak apa-apa. Santai aja. GrabFood tentang Shopee Food aman, udah. GoFood dah. Udah ya, disebut semua ya, udah ya. Oke. Okay. Berarti memang untuk teman Pro2 yang pengen mau mulai untuk berbisnis gitu kan, dengan kegiatannya termasuk kalau lo kan kuliah ya.
1: Iya, kuliah.
0: Sembari kuliah itu bisa aja kalau misalnya memang punya support system dan ambil aja inspirasi dari apa yang ada di sekitar, mm-mm, yang dekat sekali sama
1: tergantung gitu ya. Apa biasanya suka beli cookies, coba bikin cookies, siapa tahu enak, iya cookiesnya sih, iya sih, bisa jualan cookies.
0: Dan kayaknya juga udah cukup banyak ya yang cookies gitu.
1: Apa cheesecake, gitu kan. Apa-apa cheesecake, banyak sih Kak. Sebenarnya peluang usaha itu sangat banyak, tapi kalau kita memulai apa enggak?
0: Benar. Teman gue tuh suka bungee jumping, terus berarti gimana ya? Buka
1: usaha. Susah ya.
0: Ya susah ya kayaknya. Yang disesuaikan ya teman Prodo ya, jangan yang susah-susah juga dieksekusinya. Iya. Ya gitulah. Anyway, thank you ya, okay, udah datang di hari ini. Teman Pro2 ada Farel Jovan, owner dari justprend.id. Kalau misalnya teman Pro2 pengen mesan gitu ya, yeah, atau mungkin ketemu nih sama Just Friend pengen beli, itu gimana caranya sekali lagi diingetin?
1: Itu kita ada di Instagram justprend pakai t.id. Itu kalau teman-teman mau order boleh langsung pencet link TRE-nya atau DM aja ke admin, itu pasti langsung dibales sih.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Terus kalau mau pilih-pilih jusnya langsung on the spot, itu bisa ada kita hari Sabtu di CFD Gatsu ya, Gatot Subroto, di depan Nudi, sama kalau hari Minggu kita di CFD Adipura di depan Hotel Grand Anugrah, pasti ada jus brand. Okay. Pokoknya oranye sama ijo tulisannya.
0: Oranye sama ijo. Oke. Dicatat ya teman Pro2, boleh juga dicobain kalau misalnya mau CFD kan biar lebih sehat.
1: Minum aja itu jus. Jangan minum yang pakai sari manis terus,
0: Kak. Iya. Mention dong, sebutin dong. Gaya, jangan ya. Jangan. Anyway, thank you sekali lagi ya. Semoga sukses. Dan abis ini, Gibrukas masih bakalan nemenin teman Pro2 sampai dengan jam 3 di Santai Siang.
2: This is Santai Siang.

Kalau misalnya teman Pro 2 butuh satu kegiatan yang bisa melarikan lo gitu ya dari satu kehektikan gitu ya, supaya lo bisa keluar dari hektik itu, teman Pro 2, mungkin teman Pro 2 bisa ikutin RRI Fest dan juga pasti Bintang Radio Indonesia Bandung Lampung tahun 2026. Jadi rangkaian kegiatan di RRI Fest itu bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acaranya itu bakalan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman Pro 2 bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa follow Instagram at RRI Bandar Lampung. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandung.

0: Kita cari waktu lain dari Biru Baru, teman Pro 2. Ya, my favorite gue, teman Pro 2. Lagu ini entah kenapa ya. Dan Lukas pastinya masih mencari waktu untuk nemenin teman Pro 2 semua di santai siang ini. Yang mungkin lagi dan udah mulai gak santai nih.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Karena memang juga siang hari ini mulai terik ya. Sebenarnya bukan mulai sih, tapi memang konsisten sekali teriknya. Gak pernah gue lihat hal sekonsisten ini ya akhir-akhir ini. Karena memang apalagi kemarin ya waktu deket-deket upacara kemerdekaan. Setidaknya untuk teman Pro 2 yang mungkin memang harus berupacara gitu ya di jam-jam pagi, jam-jam 7 gitu ya. Deket-deket dari jam 7 itu hujan. Tiba-tiba gue bingung kan, padahal harusnya kemarau gak sih? Musim-musim kemarau gak sih sekarang-sekarang ini? Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, karena memang setiap hal itu ada masanya mengejutkan gitu teman Pro 2. Yang mungkin agak mengejutkan untuk Luka sendiri teman Pro 2 ya akhir-akhir ini adalah Janis Chan yang harus terhenti di babak 32 besar Cincinnati Open 2026 ya, bersama pasangannya yaitu adalah Katarzyna Peter dari Polandia. Jadi Janis ini kan memang petenis asal Indonesia dan juga pasangannya itu adalah Peter dipaksa menyerah oleh pasangan China Zhang Zhuai dan juga Jiang Xinyu dengan skor 5-7, 7-6 dan 7-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 51 menit teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang total poin ya, Janis Peter mencatatkan 73 total poin, sedangkan Zhang dan Jiang itu mengumpulkan 86 poin. Yap, benar nama pemainnya itu adalah Zhang dan Jiang ya, itu bukan bunyi-bunyian Rico Lubis, bukannya Zhang dan juga Jiang, oke? Okay? Nah, memang pasangan Cina ini juga lebih efektif gitu ya dalam memanfaatkan peluang break point dengan mengonversi 6 dari 11 kesempatan. Sementara Janis Peter cuman memanfaatkan 5 dari 6 peluang teman Pro 2. Dan akhirnya kekalahan ini mengakhiri langkah Janis Chan dan juga Katarzyna Peter di babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Kita lanjut lagi update dari dunia olahraga teman Pro 2 ya. Ada kabar yang kurang mengenakan yang terjadi kepada Justin Hubner nih. Karena Justin Hubner nih kembali menjadi sasaran perundungan atau bullying atau bisa dibilang cyberbullying gitu ya. Dan juga bahkan udah tingkat ancaman di media sosial. Jadi pemain kita ini teman Pro 2 ya, pemain timnas Indonesia menerima sejumlah pesan bernada serius yang dikirimkan ke akun pribadinya. Dan bahkan di Instagram story-nya ya, hari kemarin, hari Minggu 16 Agustus, Justin Hubner ini membagikan tangkapan layar gitu dari akun yang juga nge-message gitu ya, atau nge-DM si Justin Hubner. Dan pesannya itu berisi dengan kata-kata kasar dan juga ancaman yang ditujukan kepada Hubner dan juga keluarganya bahkan begitu ya. Dan menanggapi intimidasi ini, Justin Hubner memilih tidak terpancing emosi. Baik timnas Indonesia ini justru membalas dengan sindiran singkat terhadap pelaku yang berani melontarkan ancaman melalui media sosial. Gitu ya, memang karakternya Hubner lah ya. Dia bilang kalau di dalam apa ditranslate atau diterjemahin dalam bahasa Indonesia, terlalu banyak jagoan di media sosial akhir-akhir ini. Dibilangnya gitu teman Pro 2. Dan berdasarkan fitur about this account di Instagram, akun ini @l_lilo2307 ya kan, itu dibuat di Oktober 2022 dan tercatat berbasis di Vietnam. Nah, ancaman ini muncul di tengah situasi yang memanas setelah Vietnam mengalahkan Malaysia di leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Dan insiden ini menambah daftar teror cyber atau cyberbullying gitu ya yang dihadapi Hubner. Sebelumnya pemain berusia 22 tahun ini juga dibilang gitu ya bahwa dia itu sering banget menerima pesan ancaman setelah membela timnas Indonesia. Ini hal yang harus kita kawal bareng teman Pro 2 ya. Keamanan dan kenyamanan dari pemain timnas Indonesia. Entah itu diaspora ataupun pemain lokal di olahraga manapun gitu kan, kita harus stop gitu yang namanya cyberbullying. Oke? Okay? Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Pro2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pro 2, coba bayangin lu bisa punya experience untuk nonton aktor selegendarisnya Denzel Washington yang juga main sama Robert Pattinson di film yang sama. Ini bakalan terjadi ya di film Here Comes the Flood. Flood ya, yang diperkirakan baru akan tayang di Netflix di tahun 2027. Kira-kira ini filmnya tentang apa sih, ya kan? By the way, sebelumnya kamu lagi dengerin Pro 2 RDM Lampung, teman terbaik kamu, barengan Ghibli Cast di Santai Siang. Jadi film Here Comes the Flood yang dibintangin sama Denzel Washington dan juga Robert Pattinson, ini adalah film thriller perampokan. Wih, ini udah kayaknya kalau dari apa ya, gagasan utamanya udah cukup menarik gitu ya, film thriller perampokan ya. Tapi memang sebelumnya itu masuk dalam jajaran film Netflix yang bakalan dipersiapkan untuk rilis tahun 2026. Tapi sekarang malah bergeser gitu ya ke tahun 2027. Jadi Here Comes the Flood ini adalah salah satu proyek yang mempertemukan dua aktor ternama Hollywood yang tadi gue udah bilang gitu ya. Denzel Washington, peraih dua Oscar yang dikenal lewat Training Day dan juga Glory, menjadi salah satu pemeran utama. Nah, sementara itu datang juga nih Robert Pattinson yang dikenal lewat The Batman, Good Time, Tenet, yang juga turut memimpin jajaran pemain film bersama juga dengan Daisy Edgar Jones. Nah, dalam Here Comes the Flood, ketiga karakter utama itu berada di pusat sebuah aksi perampokan yang nggak biasa nih, teman Pro 2. Jadi ketiganya ini direkrut gitu ya untuk menjalankan sebuah perjalanan beresiko. Dan Netflix menggambarkan film ini sebagai kisah tentang seorang penjaga bank, teller, dan pencuri uang yang terjebak dalam permainan mematikan penuh tipu daya dan pengkhianatan. Narasinya fresh release banget gitu ya. Dan cerita ini juga disebut variety, akan disampaikan dengan pendekatan yang gak linear ya. Jadi siap-siap untuk pusing ketika nontonnya. Tapi kadang-kadang film-film gak linear itu juga apa ya, menarik juga gitu ya. Ketika lu udah selesai nonton gitu kan, terus kayak menjahit satu persatu, itu menarik banget gitu. Dan Here Comes the Flood ini menjadi proyek terbaru setelah sejumlah film yang memperkuat posisi Denzel Washington sebagai salah satu aktor papan atas Hollywood. Sementara itu Pattinson atau Robert Pattinson itu juga lagi dalam periode yang padat gitu ya, termasuk juga dia lagi ngerjain The Drama, The Odyssey, dan juga Dune Part 3 gitu ya. Dan selain Washington, Pattinson dan juga Edgar Jones, film ini juga dibintangin sama Danai Gurira, Sean Harris, Moises Arias, dan juga Justin Kirk. Here Comes the Flood diproduksi sama Netflix bersama Genre Films. Fernando Meirelles itu juga menjadi produser bersama Simon Kinberg dan juga Audrey Chan gitu. Tuh, ini menarik sih gitu ya, bakalan rilis di tahun 2027. Sementara itu ada juga film yang kayaknya bakalan nanti-nanti juga nih, setidaknya untuk para MCU lovers. Apa ya sebutan penggemar MCU itu apa ya, gue tuh lupa loh. Pokoknya orang-orang yang ngikutin sama Marvel Cinematic Universe, karena as we all know gitu ya sebelumnya bahwa Ryan Gosling itu resmi diperkenalkan sebagai Ghost Rider. Dan katanya nih film Ghost Rider versi Ryan Gosling itu bakalan dijadwalin tayang 28 Juli 2028 alias 2 tahun lagi ya. Nah, film ini akan menjadi film Marvel ketiga yang tayang pada tahun 2028. Sebelum Ghost Rider tahun 2028 itu juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalin 15 Desember. Sementara X-Men yang belum berjudul ya, itu tayang pada 5 Mei 2028. Judul-judul ini merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan perusahaan setelah acara penggemar D23 ya, yang berlangsung akhir pekan lalu. Nah, selain itu diberitain sama Variety, teman Pro 2 ya, film Marvel yang belum ada judul itu dijadwalin tayang di 9 November 2029. Nah, ini juga jadi pertanyaan juga gitu ya. Dan by the way, Ryan Goslingnya jadi aktor kedua loh yang memerankan Spirit of Vengeance dalam format film, setelah sebelumnya adalah Nicolas Cage. Kayaknya kita semua tahu gitu ya gimana berakhirnya. Yang memerankan pengendara motor berapi-api itu di dua film Sony sebelumnya.
Oke, okay, kayaknya menarik ya. Kita nanti juga bakalan ngomongin banyak hal lagi. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu.

0: Daripada kebanyakan nanya, mending langsung aja teman produe ambil tindakan nyata, asik. Atau juga mungkin langsung aja ya ikutin aktivitas atau kegiatan yang bisa bikin lo refresh gitu ya teman Pro 2. Salah satunya adalah RRI Fest. Dan juga kalau misalnya pengen ikutin ajang yang memang udah legendaris banget, lo bisa ikutin Bintang Radio tahun 2026 ya. Nah, kalau ngomongin tentang RRI Fest-nya, rangkaian kegiatan itu bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya bakalan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman Pro 2 bisa ikut ramein acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 1975, I'm in love with you. Jadi lagu terakhir khas untuk nemenin teman Pro 2 semua di santai siang hari ini. Thank you udah ikutan gabung dan juga dengerin luas. Maaf atas segala kesalahan kata dan juga perilaku dan juga tindakan dan juga apapun itulah tentang seorang Gilbert Lukas gitu ya. Enjoy the rest of your day teman Pro 2 ya, masih banyak hal yang harus dikegiatanin hari ini mungkin ya. Tapi waktu itu Lukas pamit. Abis ini bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar Pro 2 lainnya yang lebih asik daripada Lukas dan lebih pasti lebih lucu gitu ya daripada Lukas gitu ya. Waktu itu Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's see if I share and express your willingness all with Pro 2 RR di Malambung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Yes, teman berdua masih barengan sama Muhammad Rizky dan juga Devili, teman berdua yang nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Walaupun cuaca di hari ini sungguh panas ya.
1: Iya.
0: Ya kan, tapi kalau Vili kesini kayaknya kerasanya kedinginan karena dibawa mobil, teman berdua.
1: Bohong teman berdua ya. Emang by the way, emang nama kamu Muhammad Rizky?
0: Iya, Muhammad Al-Rizky.
1: Kok
0: kamu
1: baru tahu?
0: Muhammad Al-Rizky. Saya anak dari Burat Kesar Akademi Batch 6.
1: Oh gitu.
0: Salam kenal, nama kamu Vili ya?
1: Iya, salam kenal.
0: Tanggung.
1: Aku baru tahu kalau nama kamu Muhammad Al-Rizky.
0: Emang sebelumnya siapa?
1: Rizky aja tahunya. Baru dikasih nama, iya?
0: Iya, saya baru potong kambing kemarin.
1: Oke, teman berdua, sore hari ini seperti biasa ya, kita akan ngobrol bareng sama ini mohon maaf ya ada sponsor. Kita hari ini akan ngobrol barengan sama narasumber seperti biasa kalau di sore ceria itu kita akan ngobrol dengan narasumber yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu gitu.
0: Betul.
1: Kan ya,
0: apalagi narasumber pada sore hari ini masih muda bunda, masih muda bunda, masih seumuran lah
1: sama
0: kita.
1: Saya ya. Kamu kayak gak terima gitu.
0: Sungguh terima tapi kok kayak maksa gitu. Maksud saya gitu loh.
1: Kalian berdua bisa mendengar suara kami dengan oke?
0: Masih bisa.
1: Oke. Ya udah kalau gitu kita langsung kenalan aja kali ya, teman berdua. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Rido.
0: Iya, Muhammad Miftahur Rido. P-nya apa ini?
2: Pratama.
0: Pratama. Oke.
1: Kok kepo banget sih.

0: Oke. Okay.
1: Pameran apa namanya Creation ini itu merupakan sebuah pameran tahunan, pameran akademik dari Desain Komunikasi Visual ITERA. Acara ini juga berlangsung pada tanggal 3 sampai 6 September.
0: Gitu. Oke, okay, bulan depan berarti ya, sebentar lagi lah ya. Dan acara ini tuh terbuka untuk umum atau gimana?
1: Ya, terbuka untuk umum.
0: Oke. Okay.
2: Mm. Boleh mungkin teman-teman cerita, mungkin Kezia atau Rido mau cerita sebenarnya Creation 2026 ini apakah sebuah program yang dia keberlangsungannya mungkin udah dari tahun sebelumnya.
0: Iya, atau mungkin baru tahun ini gitu.
2: Dan juga apa yang melatar belakangi teman-teman DKV bikin Creation 2026.
3: Jadi sebelum perkenalkan, aku Kezia. Dan aku tuh kepala divisi acara Creation 2025.
0: Oke.
2: Okay. 2025.
3: Iya.
0: Oh, gitu. Di angkatan 2026. Di angkatan 2025 gitu.
3: Iya, benar.
2: Kan tadi gue nanya ya. Iya. Udah ada acara di tahun sebelumnya belum? Dia jawab 2025. Oh, gue kira dia ngejawab pertanyaan gue. Iya, 2025 dulu gue kata di acara juga gitu.
0: Benar sih.
2: Gimana?
3: Jadi ini sebenarnya pamerannya tuh setiap angkatan tuh punya pameran, Kak.
2: Oke. Okay.
3: Okay. Namanya pameran akademik. Jadi kita itu di pameran ini ada tugas-tugas kami yang dari semester 1 dan semester 2.
2: Oke. Okay.
3: Yaitu nirmana, gambar bentuk, tipografi, dan fotografi.
0: Oke. Okay. Tahu enggak lu itu apa?
2: Tahu.
0: Udah tua ih gua.
2: Tapi yang gua paling sering dengar atau jadi omongan anak-anak itu yang pertama tadi tuh.
0: Iya, nirmana.
2: Iya, kayaknya bikin mereka cukup agak pusing gitu ya.
0: Tapi menurut gua pernah dapat tugas kuliah untuk gambar nirmana itu bentuknya tuh memang kayak gampang gitu bikinnya, tapi pas dieksekusi susah, ya kan?
2: Iya.
0: Bener gak sih?
2: Bener.
3: Karena jadi kesabaran.
1: Apa namanya, nirmana itu abstrak tapi ada terstruktur juga ternyata.
0: Itulah yang bikin jadi challenge buat kita semua gitu ya.
2: Oke, okay, Rido dan juga Kezia, mungkin kalau misalnya kita tarik lagi gitu ya dari awal event Creation 2026 ini, awal mulanya jadi bermula ketika tugas-tugas ataupun hal-hal yang harus kalian kerjakan di kampus ini akan dipamerkan gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Jadi ini dari tahun ke tahun ada ya?
3: Iya.
2: Oke.
0: Dan mulanya sih kenapa ide Creation 2026 ini kalian punya pengen ngadain apa namanya Kroma ya?
1: Kroma.
0: Ya, kenapa kalian pengen nampilin ini gitu?
1: Jadi kalau kenapa namanya Creation ya? Pertama itu dulu, mungkin kalau Creation itu dari nama angkatan kami juga Kroma. Uh-huh. Jadi setiap angkatan tuh punya namanya sendiri. Uh-huh. Kayak misalnya angkatan 2020 itu Gilsans, dari yang 2024 itu Helvetica. Jadi ada namanya sendiri, Helvetica Exhibition. Uh-huh. Dari kami Kroma Exhibition. Nah, dari kami itu yaitu Creation itu adalah gabungan dari kedua kata itu, jadi Kroma dan Exhibition.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi berangkatlah dari situ kegiatannya. Kalau misalnya kita bicara proses menyusun atau persiapan dari Creation 2026.
0: Mungkin
2: jadi ketikutan Kezia, gue itu nular nih kayaknya penyakitnya nih. Mungkin di bawah udara ya nih kayaknya ya. Persiapan prosesnya dari Creation 2026 ini kan berlangsung nanti awal bulan September.
0: Betul.
2: Berarti kan udah kayaknya sekarang udah lagi panas-panasnya.
0: Betul,
2: ya grup
0: lagi,
2: ya.
0: Lagi nyusun konsep dan lagi nyusun perkembangan mau gimana, idenya mau nampilin apa aja gitu kan.
2: Ini kalau misalnya anak-anak yang hilang nih, entah dia dari divisi apapun, ini udah mulai memantik emosi nih ya kan.
0: Dimusuhin setelah
2: kemana itu. Betul. Lo,
0: gitu. Mas Ariha baru muncul gitu. Wah, itu kacau banget sih gitu.
2: Gimana nih persiapannya jelang persiapan kalian sekarang, kalau dikatakan persenan sudah berapa persen?
1: Sudah ada di mungkin di sekitar 80.
2: Oke. Okay. Ya. Udah mau final ya.
1: Iya, karena kan emang udah deket juga ya. Mm-hmm. Terus untuk ya tadi mungkin kondisi grup makin seru banget nih. Seru banget.
0: Rame.
1: Seru banget.
0: Masih 99 itu sejam masih 99. Oke, oke.
2: Sebenarnya kesulitannya apa, Dok? Kalau misalnya kita bicara tentang kesibukan teman-teman panitianya mungkin cukup besar gitu kan ya. Udah mulai sulit dihubungi dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ada sulitan lainnya yang harus kalian hadapi nyiapin Creation 2026?
1: Paling kalau untuk kesulitan kita ada di kurasi karyanya ya. Karena kan kurasi karya kami ini beda sama di tahun-tahun sebelumnya.
2: Okay.
1: Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu hanya, jadi di semester 1 dan 2 ya. Mm-hmm. 1 dan 2 itu hanya dua studio saja. Mm-hmm. Jadi kalau di tahun kami ini ada 4 studio, yaitu ya tadi itu yang disebutin tipografi.

0: ini nirmana fotografi dan gambar bentuk.
1: Oke.
2: Jadi kesulitannya kurasi karena aku untuk menjadikannya 4 ruangan gitu kan ya. Hmm. 4 konsep yang harus disiapkan pasti lebih banyak lagi. Betul. Gitu ya.
0: Nah, ini Kak tantangannya. Jadi kayak kami tuh hanya menggunakan 2 ruangan dan yaitu untuk karya sebanyak itu, kami gimana caranya menyampaikan pesan ke audiens itu untuk sebanyak karya itu, tapi hanya 2 ruangan.
1: Oke. Kalau dari sisi si Kezia nih kan, lo kan selaku divisi acara ya kan. Nah, proses apa sih yang nyusun rangkaian acara sampai akhirnya siap dijalanin gitu?
3: Kalau prosesnya tuh paling dari yang cuma sekedar acara-acara kayak sharing session, itu kan cuma sekedar omongan. Jadi kayak kalau tantangannya sih dari ini ya, anggota-anggotanya juga
1: terus gimana
3: cara kita kan pameran dari tanggal 3 sampai 6
1: 3 hari.
3: Nah itu 4 hari ya.
1: Oh 4 hari ya, sorry
3: 4 hari Kak.
1: Jadi,
3: gimana caranya kita ngisi-ngisi itu di sela-sela pameran.
1: Oke, itu sih ya challenge-nya ya.
3: Benar.
2: Oke, untuk teman Pro 2 nanti yang mungkin pengen tanya gitu kan ya, tentang Creation 2026 barengan sama Dido,
1: Rido dan juga Kezia, bisa langsung kasih lempar pertanyaannya teman Pro 2 ya. Maklum teman Pro 2 Philip belum minum.
2: Kelihatan gak nyaman gue dengan suhu udara ini ya. Ini bukan suhu gue nih.
1: Betul, kelihatan banget sih ya. Teman Pro 2 bisa langsung kamu lempar pertanyaan langsung ke WhatsApp kita di 0811720825 atau langsung ke mana pilih?
2: Ke Instagram kita di @pro2bdl ya.
4: Obrolan seru dan menarik di sore ceria. Obrolan seru dan menarik di sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Tunggu barusan kita dengerin bareng-bareng buat kamu teman berdua yang lagi dalam perjalanan ya. Dan kamu masih ditemenin sama Muhammad Ariski dan juga Fili. Dan ada narasumber kita yang ganteng dan cantik ini.
1: Ada ya. Rido dan juga Kezia.
0: Betul ya. Kita masih ngobrol-ngobrolin tentang creation ya. Di tahun 2026 ini yang diadain sama teman-teman dari The Cafe Itera 2025 ya. Oke, nah. Gue mau nanya nih ya, dari sekian banyak persiapan yang kalian lakuin ya kan, dan selama ini bagian mana sih yang ternyata paling menguras tenaga dan energi dan pikiran kalian gitu?
2: Acaranya,
0: Pak. Acaranya.
2: Ya, acaranya. Jadi kan itu kita selain juga ngurus acara utamanya yaitu pamerannya, kita juga ngebuat acara side eventnya biar gak terlalu bareng-bareng amat pamerannya.
0: Oke, gitu lah ya. Berarti udah dipastikan di situ lah ya yang bikin menguras energi.
1: Sebagai gitu. Orang yang berpengalaman waktu di masa kuliah jadi divisi acara ya. Okay. Ini yang bikin kesel ini sebenarnya menerjemahkan keinginan teman-teman.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Yang kadang agak ada aneh-anehnya.
0: Aneh-aneh bener sih itu sih.
1: Di acara tuh dia pengen ada UFO, bintang-bintang, bulan maksa. Berterbangan.
0: Jujur ya itu kan? Maksa sih. Jujur. Tapi dikabulin gak juga sih?
1: Ya itu... perang saudara sih. Kami menyelesaikannya dengan pembunuhan gitu ya. Canda ya teman-teman.
0: Cukup kasar.
1: Oke, kalau gitu untuk kalian berdua juga nih ya. Kalau misalnya dari divisi acara sendiri, tadi kan udah dibilang bikin acaranya sebagai salah satu proses yang memakan entah itu energi, waktu, pikiran, energi semuanya lah, semuanya. Mental health iya. Juga dipertaruhkan gitu ya.
0: Kurang tidur ya kan.
1: Pada akhirnya di sisi apa gitu, maksudnya di poin apa, di titik apa akhirnya Kezia bisa merangkum keinginannya ketua pelaksana mungkin, teman-teman panitia yang lain gitu, sampai akhirnya menjadi konsep yang seperti dengan sekarang ini. Kezia bikin fokusnya diterima dari panitia seluruhnya atau dari teman-teman acara sendiri?
2: Dari teman-teman acara sendiri,
1: Kak. Oke, karena kalau terlalu banyak kepala itu tadi ya, minta UFO ya.
2: Tapi sebenarnya itu malah aku yang banyak pengennya begini. Tapi kayak, kayak divisi dekor itu kayaknya udah pusing banget
0: sih. Iya sih, jujur. Saya pengalaman ya dari tim BNN bagian ngangkat-ngangkat ya. Justru kok banyak maunya gitu kan. Ya Allah.
1: Jadi akhirnya di teman-teman acara sendiri memutuskan untuk kita meetingin, rapatin gimana akhirnya dan kemudian diterima oleh ketua pelaksana gitu ya.
3: Iya, karena kita kan juga komunikasinya ya sambil musyawarah juga biar enggak ada cekcok lah.
1: Oke. Boleh digambarin enggak sih sedikit gitu nanti kira-kira nih teman Pro 2 yang akan hadir ke Creation 2026 akan melihat apa, konsep seperti apa yang akan dipertontonkan nanti?
0: Iya, dikasih lihat.
3: Oke, jadi untuk konsep kita pameran itu pertama karena kita tuh nggak mau orang tuh cuma datang terus ngeliat hasil kita, tapi orang tuh datang ke sana tapi merasain apa yang kita rasain. Jadi kita dari awal kita apa namanya ngasih gambaran bahwa kita nih karya nggak selalu bagus loh, gitu. Jadi kita tuh karya tuh ada mungkin kurang baiknya, menuju baik, lalu mungkin matang gitu di nilai-nilai yang sempurna seperti 90 ada 100 gitu kan.
1: Nah terus dok. Kan sebagai ketua pelaksana gitu kan ya, ditekan di atas, bingung mau ke bawahnya gimana gitu ya. Iya,
0: sih challenge ya sebagai ketua ya, makanya saya tidak mau.
1: Nah sebagai ketua pelaksana nih, mungkin apa sih dok yang selalu lo tanemin buat teman-teman panitia gitu kan ya, ketika mereka udah mau berhenti mungkin, udah mau udah capek lah, udah gak ketemu solusi dari satu masalah yang mungkin besar gak bisa kalian hadepin, apa yang lo tanemin sama teman-teman panitia semuanya biar jalan terus?
3: Yang saya tanemin buat teman-teman semuanya supaya biar jalan terus itu paling cuma satu ya kak, kita tuh tetap harus ngerasain bahwa ini tuh punya kita gitu loh.
1: Okay.
3: Terus juga setiap ada mungkin masalah ya komunikasikan gitu, gimana caranya ini tuh ada nemu jalan tengahnya. Atau kalau memang gak nemu jalan tengahnya, minimal jalan terbaiknya lah.
0: Oke, okay. siap. Mungkin jalan pintas ya kan.
1: Cari jalan terbaik lah ya pokoknya. Okay. Nah Kes, kalau kita bicara tentang komunikasi nih ya, antara divisi terutama ya, mungkin masing-masing, apa nih nyebutnya, koordinator, PIC atau apa yang...
3: Koordinator.
1: Mungkin Kes, gak semua... Ibaratnya mungkin Kezia dengan koordinator yang satu bisa ngobrol enak gitu kan ya. Dengan koordinator yang lain mungkin harus pakai bahasa kalbu gitu kan ya. Nah kalau kita bicara tentang komunikasi antar divisi nih Kes, gimana sih Sebagai cewek-cewek juga, mungkin kamu di tengah cowok-cowok yang ramai ini.
0: Iya.
1: Untuk mempertahankan atau menjaga komunikasi antar divisi ini, Kezia ada tips sendiri gak sih?
2: Kalau untuk menjaga komunikasi, yang pertama tuh kita netral. Kita tuh gak boleh terlalu menyalahkan orang juga. Jadi semua ini adalah proses, Kak. Balik lagi, kita jadi panitia di creation ini, itu proses, semuanya itu belajar gitu. Jadi kalau semisal ada salah satu divisi yang melakukan kesalahan gitu, jadi ya it's okay, karena kita semua itu belajar gitu.
0: Oke. Gitu berarti ya. Yes. Oke, okay. Ini kan gue mau nanya, ini kan kalau anak DKV itu kan terkenal kreativitasnya gitu ya kan. Nah, dari mana sih biasanya tim kalian itu yang untuk dapetin inspirasi untuk ngebuat konsep atau rangkaian acara dari Creation 2026 ini? Gitu, siapa? Kezia boleh?
2: Bagaimana?
3: Yang okay. Itu, apa namanya Little Pony itu?
2: Temanya.
0: Yes. Temanya itu kan kalian ngangkat tema yaitu... menerusi proses eksplorasi dan dedikasi di balik sebuah karya gitu ya kan. Gimana?
2: Jadi aku tuh terinspirasi dari My Little Pony, Kak. Jadi aku tuh menonton salah satu episodenya di YouTube yang tentang The Friendship is Magic gitu. Nah, jadi itu tuh tentang sebuah orang itu lagi yang mencari jati dirinya. Sebelum terjadinya Rainbow Dash itu terbang ke atas, namanya Sonic Rainbow Mini. Jadi poni-poni itu nggak tahu bakatnya apa. Jadi ketika terjadinya Sonic Rainbow Mini, poni-poni itu mendapatkan tanda bakatnya gitu. Jadi mereka tuh tahu apa yang harus mereka jalani, bakat mereka apa gitu.
1: Jadi untuk gambaran untuk teman Pro 2 di rumah ya, di sini kan Kezia cewek sendiri. Dia didampingi oleh tiga abang-abang nanggung kampus ya. Yang rambutnya udah mulai gondrong. Betul. Ya teman Pro 2. Jadi waktu Kezia bicara tentang My Little Pony, poni-poni ini, gua melihat wajah mereka bertiga agak kemana ini arahnya apa gitu ya. Tadi nyanyi perunggu mereka soalnya pas ngomong tema My Little Pony.
0: Iya, ternyata wah dari kartun yang cewek banget gitu ya. Luar biasa.
1: Okay. Kalian berdua deh mewakili seluruh kepanitiaan ya. Mungkin Rido sebagai ketua pelaksana, Kezia sebagai koordinator. Ada momen yang kalau sampai 80% ini bisa dibilang satu momen yang paling berkesan sampai nyiapin Creation 2026 sampai di titik 80% ini, momen apa tuh? Pilih satu-satu, boleh.
3: Kayaknya kalau saya dulu, apa namanya? Kalau yang berkesan ya sampai saat ini dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari cara apa namanya, dari cara berkomunikasinya. Karena sebelum-sebelumnya itu saya ngikutin kepanitiaan itu rata-rata tegas gitu ya, bukan tidak profesional. Maksudnya di sini tuh profesional dan asik gitu. Jadi kayak masih ada santainya gitulah. Kalau di acara-acara lain kadang saya ngikutin itu tetap apa namanya, tetap ada profesionalnya juga, ada tegasnya gitulah maksudnya.
1: Okay. Kalau Kezia, momen apa yang dipilih sampai 80% ini?
2: Aku tuh paling suka merancang acaranya, Kak.
1: Jadi sangat menikmati proses merancang acara ya.
0: Oke, mungkin mungkin teman Pro 2 di rumah atau lagi di dalam perjalanan ini penasaran nih sama Creation 2026 ini, ya kan? Nah, sebenarnya hal apa sih yang pengen banget kalian tunjukin pas untuk menjalinin acara ini gitu?
2: Proses kita selama dua semester itu.
0: Karya-karya kalian.
2: Karya-karya
3: balik lagi ke awal tadi.
0: Dan seberapa penting proses yang kalian bandingkan sama hasil akhir pas kita sedang membuat sebuah karya atau ngejalanin sebuah kegiatan gitu?
1: Bedanya apa nih? Kalau kemarin-kemarin mungkin kan bikin karyanya gitu kan. Sekarang karyanya yang harus ditampilkan lagi gitu. Mungkin ada
0: challenge-nya sendiri gitu.
3: Ya bedanya mungkin kalau dari saya ya. Kalau dari saya itu bedanya itu adalah kalau kita kemarin tuh nge-display untuk dosen aja. Untuk audiens yang banyak.
1: Nah, kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa diceritain gak sih teman Pro 2 itu bisa ini terbuka untuk umum kah? Tiketing kah? Atau mereka mau ngecek di Instagram, ada Instagram khususnya kah? Atau media sosial khususnya kah? Atau gimana?
3: kalau kita dari tahun-tahun sebelumnya kita memang nggak tiketin, kita umum aja karena memang kita pengen nyampein pesan bahwa ya kalian semua bisa melihat kita gitu, kita di Cafe Itera gitu. Terus kalau untuk kalian pengen lihat IG kita itu udah ada di Chroma Exhibition 2026.
1: Boleh di spell?
0: Boleh.
1: Chroma. Satu-satu hurufnya K C
2: C ya O M A ada titiknya exhibition.
0: Oke. Itu dia teman produk. Jadi buat kamu yang pengen kepoin dari karya-karya teman-teman dari Cafe Itera bisa langsung aja tuh kepoin gitu di Instagram mereka gitu.
1: Oke. Kalau gitu teman produk nanti kita masih bakal balik lagi di sesi terakhir ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan kemana-mana. Cuma di produk ada di Bandar Lampung. Nanti Vili dan juga Rizky bakal balik lagi di Sore Ceria.
4: RRI Bandar Lampung.

Taman Pro 2 Ruang Pangan merupakan food bank pertama di Provinsi Lampung yang berdiri sejak 2 September 2020. Hadir untuk mengurangi food loss dan food waste dengan menyelamatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dengan tagline bertumbuh dan berdampak, Ruang Pangan berkomitmen mewujudkan zero food waste dan zero hunger melalui program penyelamatan pangan, donasi, edukasi, serta pengelolaan limbah organik. Ruang Pangan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Open Recruitment Ruang Pangan 2026 kini dibuka bagi mahasiswa yang ingin belajar, berkolaborasi, dan ikut peduli untuk menciptakan perubahan dalam isu pangan berkelanjutan ya. Jadi ada timeline-nya, 18 Agustus pendaftaran, 12 sampai 18 Agustus pendaftaran, 23 sampai 25 Agustus LGD, 29 hingga 30 Agustus interview, kemudian di 1 September akan ada pengumuman akhir. Info lebih lanjut Taman Pro 2 bisa cek di Instagram @ruangpangan.id atau kontak personnya ada Della Nur Anggraini di 0895-3220-92071, kemudian ada Azizah Nurul Fahmi Kurnia 0851-6754-2656.

0: Yes, 92,5 Pro 20 teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama kita berempat ya di sore ceria di sore hari ini.
1: Betul.
0: Dan kita masih bersama teman-teman dari The Cafe ITERA angkatan 2025
1: iya, gitu. Dan ini di sesi terakhir teman Pro 2 sebelum pamit nih ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan terakhir dari kita berdua ya, Ki.
0: Iya, boleh. Oke, silakan Phil.
1: Iya, boleh. Makasih ya. Udah dibilangin ini kawannya udah plus matanya ya. Disuruh baca yang segini-segini. Sabar, tenang, tahan ya. Lu enggak usah ngeliatin gue, emang gue plus matanya. Kayak enggak siap, enggak ini banget enggak terima nih ya, Ki. Mau ribut gua.
0: Sabar. Emang gue. Oke.
1: Teman-teman, nih Rido dan juga
0: Kezia.
1: Untuk kalian berdua, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, baik itu untuk kampus kah, untuk teman-teman kepanitiaan kah, atau untuk teman Pro 2 untuk hadir di acara kalian, boleh apa aja sekarang, silahkan satu-satu bergiliran ya, jangan rebutan ya. Kezia dulu, boleh. Okay. Kezia silahkan, Kezia ladies first.
0: Oke, terima kasih.
1: Belum. Sorry. Ya udah susah lo matanya baca, kan begituin.
0: Tapi bisa digini sih sama kamu.
1: Oh iya juga, ya bener. Canggih ya ini. Terus.
2: Jadi, teman-teman jangan lupa datang nanti ke acara pameran kita. Selain bisa ngeliat karya-karya kita yang kece, bisa nikmatin side-side event kami, yaitu ada sharing session dari art director yang dulunya pernah kerja di Belanda. Terus juga ada workshop watercolor. Tapi sayang banget slotnya udah
0: abis. Iya sih, pas tadi juga sudah gue pantau, pengen banget gue.
1: Nanti lu gue minta, ini orang
0: boleh.
1: Gue ada orang dalam.
0: Makasih.
1: Katanya orang dalam gue. Iya. Tenang aja lu, berangkat tuh nanti.
0: Oke, lanjut.
2: Terus yang terakhir kita tuh ada lomba Artvolution. Ini lombanya beda banget karena kita itu lomba recreate karya lama. Jadi karya-karya yang dari tahun satu tahun sebelumnya itu bisa di-recreate baik dari sisi komposisi, proporsi, warna, visual, dan lain-lain. Jadi ini beda banget. Terus selain ada acara-acara kita juga ada game, ada booth game kita. Nah, jangan lupa datang, pasti acaranya seru banget.
0: Iya, game-nya juga seru ya. Gue boleh ikutan game-nya aja nggak?
1: Jangan dong. Terus lanjut. Ada lagi buat kampus atau buat teman-teman kepanitiaan?
2: Kalau untuk teman-teman kepanitiaan, makasih banget. Kita di sini bareng-bareng, berproses bareng-bareng. Yeah. Kayak kita dari sebelumnya nggak tahu yang namanya visual, warna, komposisi. Jadi kita tuh di sini belajar bareng-bareng gitu. Makasih ya udah jadi partner aku. Apalagi teman-teman acara nih, benar-benar. Aku kan orang yang cerewet banget gitu ya. Apalagi Rido ini pasti, aduh Kezia ini cerewet banget. Jadi makasih teman-teman.
0: Makasih Kezia. Okay.
1: Silakan Rido.
3: Ya, langsung aja dari pihak kampus tolong. Ya paling itu aja kalau untuk teman-teman panitia, disemangatin, tolong lebih semangat lagi, tolong lebih rajin lagi, sama minta tolong bantuannya sampai hari H nanti, sampai selesai acara juga. Terus buat teman-teman yang ada di sedang mendengarkan, bisa langsung aja ke IG-nya chroma.exhibition. Terus bisa, jadi kalian bisa ngeliat kita itu gak cuma kalian tahu dari luar, oh The Cafe, oh ITERA, oh The Cafe itu ngapain sih, cuma ngonin Nirmana doang ya. Gitu. Jadi kalian bisa juga ngelihat proses kami dari awal kami buat, mungkin kami ada jelek-jeleknya, mungkin kami begadang ngerjain itu. Itu sih yang mau kami sampaikan.
0: Dari karya-karya kalian dari semester pertama ya kan, gak tidur ya kan. Iya gitu, oke.
1: Mungkin terakhir ada harapan untuk
0: Creation
1: 2026 teman-teman.
3: Harapannya untuk Creation 2026 selalu menjadi yang lebih baik ke depannya.
0: Oke, amin.
1: Cukup, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup.
0: Cukup ya. Terima kasih ya buat kalian berdua sudah menyempatkan waktunya main-main ke Pro 2. Dan juga buat kamu teman Pro 2 ya yang penasaran dengan hasil karya dari teman-teman DKV ITERA 2025, nanti kamu bisa datang langsung aja di bulan depan di tanggal 3 September sampai 6 September 2026 ya. Lokasinya di ITERA gitu.
3: Di Lantai 4.
1: Dan nanti mungkin Rido dan juga Kezia bakal ngundangin kalian teman-teman Broadcaster Academy untuk berangkat di Manjau Pro 2.
0: Oke, nanti saya datang sendirian.
1: Enggak diundang dulu baru datang.
0: Sorry.
1: Sabar. Enak aja main datang-datang sendiri.
0: Oh iya.
1: Datang tadi jemput belum enggak diantar lo.
0: Saya mau datang workshopnya juga nih ya kan buat teman Pro 2 nih yang sudah dapat tiket untuk workshopnya nanti ya kan bisa langsung aja ambil ilmunya ya kan.
1: Jangan dijokin, jangan dijual lagi ya tiketnya. Nakal banget sih anak sekarang nih, ada yang ngolah aja ya. Oke deh kalau gitu terima kasih Rido, terima kasih Kezia. Sukses, amin. Mudah-mudahan acaranya lancar. Amin. Salam buat teman-teman kepanitiaan yang lain ya. Nanti ditunggu cerita suksesnya setelah acaranya berjalan. Mungkin mampir lagi ke Pro 2 untuk ngobrol lagi ya.
0: Oke,
1: bye-bye dulu, Gak mau
0: bye-bye.
1: Oke.
0: Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama narasumber kita dari ITERA dan nanti kita juga bakal masih nemenin kamu tahun berdua sampai jam 5 sore dengan informasi-informasi yang menarik.
1: Rizky aja sih kayaknya ya.
0: Oke,
1: okay,
0: ya gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Oke, okay, terima kasih ya. Nanti bakal Rizky puterin lagu-lagu menarik juga tahun berdua yang bakal nemenin kamu di perjalanan menunggu macet karena jam-jam segini sudah hampir pasti udah mulai macet nih daerah Kedaton gitu ya.
1: Iya, hati-hati di jalan semuanya. Betul. Dan terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung.
0: Teman. Belum ya?
1: Bener.
0: Oh benar. Ya, kita cari terus di Pro 2 Lampung teman terbaik kamu.

nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

ada orang yang ganggu nih teman produser sore hari ini, kayak orang ini nggak diajak tapi dia pengen ikut-ikutan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, tapi Rizky masih nemenin kamu teman produser sore ceria sore hari ini. Buat kamu yang lagi dalam perjalanan menuju pulang ke rumah, yang lagi dengerin 92,5 FM sambil dengerin Rizky di sore hari ini, kamu bisa langsung request lagu barengan sama Rizky, lagu kesukaan kamu sampai jam 5 sore nanti ya, karena Rizky bakal nemenin kamu sampai jam 5 nanti sore ya. Dan Rizky mau ngasih tahu informasi yang menarik nih teman produser. Seperti lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng, God dari Rai Putra featuring Farel Hilal. Nah, lagu God ini ya, teman-teman berdua, seperti kita tahu ya, God di sepak bola Indonesia, di sepak bola nasional, internasional ya. Siapa sih yang gak kenal sama Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi ya kan? Itu adalah dua God yang sangat-sangat terkenal di dunia ini ya, teman-teman berdua. Sampai anak kecilnya tahu sama namanya Ronaldo, Messi gitu ya kan? Apalagi kalau Rizky sih lebih ke fansnya Cristiano Ronaldo ya teman-teman berdua ya, karena Rizky pakai baju bola aja angkanya angka 7 gitu, dan saking cinta sama Ronaldo, Rizky dapat informasi menarik nih teman-teman berdua ya, ada kabar menarik nih buat kalian juga nih yang penggemar sepak bola, khususnya fans Cristiano Ronaldo. Mega bintang asal Portugal ini mulai memberikan sinyal soal akhir dari perjalanan panjangnya sebagai pesepak bola profesional. Dan Ronaldo bilang kalau musim Liga Arab Saudi 2026 sampai 2027 ini bisa aja menjadi musim terakhirnya di dunia sepak bola. Dan saat ini tahun 2022 Ronaldo masih memperkuat tim Al Nassr, dan kontraknya sendiri masih berjalan sampai Juni 2027. Jadi tinggal kurang lebih 1 tahun lagi ya tahun 2022 kita bisa ngeliat Cristiano Ronaldo bermain di Liga Arab Al Nassr tentunya. Dan setelah kontraknya berakhir nanti, ada kemungkinan nih teman-teman berdua ya, Ronaldo memilih untuk tidak melanjutkan karirnya menjadi pesepak bola profesional. Karena keputusan ini tuh tentu cukup menarik dan menarik perhatian untuk dunia maya tahun berdua ya. Mengingat kalau Ronaldo itu kan masih aktif bermain bola di usianya menginjak 41 tahun gitu tahun berdua ya. Karena memang kalau umur tuh memang gak bisa dilawan ya kan. Mau kita sejago apapun main sepak bola, kalau kita umur kita udah tua ya udah kemakan umur juga sih tahun berdua. Itu adalah salah satu challenge buat Cristiano Ronaldo yang sudah menginjakkan umurnya di 41 tahun dan dia masih bermain sepak bola gitu. Dan bahkan produktivitasnya di depan gawang juga teman-teman berdua masih sangat luar biasa nih, karena sepanjang karir profesionalnya Cristiano Ronaldo sudah mencetak lebih dari 976 gol gitu. Karena Cristiano Ronaldo sendiri pengen di akhir apa ya, karir dia pengen mencetak 1000 gol gitu teman-teman berdua. Nah, kalau benar nih ya teman-teman berdua, musim 2026 sampai 2027 ini menjadi musim terakhirnya, maka dunia sepak bola itu pasti banget ya kehilangan salah satu pemain paling ikonik dalam sejarah sepak bola ya teman-teman berdua ya. Dan Ronaldo sendiri juga sudah ngelewatin perjalanan karir yang sangat panjang dan bermain di berbagai klub besar dan meraih banyak prestasi tentunya tahun 2022. Meraih dia tuh meraih 5 Ballon d'Or ya kan tahun 2022, dan sekaligus juga menjadi salah satu sosok penting bagi timnas Portugal gitu. Dan tahun 2022 kita masih banget nikmatin aksi dari Cristiano Ronaldo di lapangan untuk beberapa waktu ke depan tentunya tahun 2022. Tapi pertanyaannya nih, apakah musim 2026-2027 ini benar-benar akan menjadi pertandingan terakhir sang mega bintang? Menarik untuk kita tunggu ya teman-teman berdua ya. Jadi kita tunggu aja hilalnya kayak bagaimana gitu ya teman-teman berdua. Karena memang sepak bola kan rame karena ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo ya gitu ya teman-teman berdua. Tapi memang gak bisa kita pungkirin juga ada the next level dan juga ada the next goat seperti Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland ya teman-teman berdua ya. Karena setiap masa ada orangnya tentunya teman-teman berdua ya. Jadi gimana pendapat kamu teman-teman berdua tentang Cristiano Ronaldo yang bakalan gantung sepatu ini nih? Kalau jujur kalau disini sedih ya, karena sepak bola rame karena ada Cristiano Ronaldo dan sang mega bintang. Dan selalu dibanding-bandingin nih, lu tim Messi atau Ronaldo gitu teman-teman berdua ya kan. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu kan? Kalau memang pernah, kamu bisa langsung lempar pertanyaan kamu dan respon kamu di WhatsApp kita di 0817-711-720895. Rizky ulangin teman-teman berdua, di WhatsApp kita di 0811-720895 atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl.

naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Taman Pura 2, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Festival, RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan, ada satu, yang pertama Bazar UMKM, yang kedua Seminar UMKM, yang ketiga Donor Darah, yang keempat Cek Kesehatan Gratis, dan yang kelima Senam Bersama, yang keenam Lomba Mewarnai, tujuh penyebaran benih ikan, dan yang terakhir ada Bintang Radio 2026. Nah, buat kamu Taman Pura 2 yang suka bernyanyi, kamu bisa mengikuti Bintang Radio 2026. Dan adapun pelaksanaan acara yang akan dimulai, mulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Untuk teman terbaik kamu NPD dengan sebenarnya aku terakhir menjadi lagu terakhir Rizky di sore hari ini, teman berdua. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan gabung barengan sama Rizky dari jam 3 sore tadi dan sambil ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di sore hari. Dan waktunya Rizky pamit dari pendengaran kamu, teman berdua, sore hari ini terakhir dari Rizky. Let's divide, share, and spread your winners only with Pro 2 dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: It's time to Sore Ceria.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. You're listening to 92.5 FM.

0: kalian adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya,
3: kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Hai teman Pro 2.
1: Halo.
0: Jadi gimana nih Cah, hari ini ada Caca dan juga Nala yang bakal temenin teman Pro 2 semuanya dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti ya Cah ya.
1: Bener, yang pastinya cuma di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna. Temenin kita teman Pro 2.

0: Hai Tower Pro 2.
1: Lagi agak sedikit
0: ganggong-ganggong gitu ya.
1: Bener, gak tahu kenapa ya. Mungkin karena kita emang berubur datang sih.
0: Bener, apalagi Caca dan juga Nala udah jarang banget gitu bro dua siaran
1: bener
0: bareng. Tapi jujur kangen sih Caca siaran bareng lu sih, Ca.
1: Kayaknya gue baru ngitungan jari deh siaran sama lo.
0: Iya, saking jarangnya siaran sama Caca, jadi gue kayak excited gitu loh, campur ngebahas banyak hal gitu okay, sama lo hari ini.
1: Tapi tetap aja kita harus berpatokan sama art and techno.
0: Bener
1: ya,
0: banget.
1: Jangan nawang kemana-mana nanti.
0: Oke, boleh Ca, gas Ca.
1: Nah, yang pertama yang nama kita dari art itu ada batik raksasa dari Kulon Progo.
0: Wow, wow, penasaran gue.
1: Buat apa ya nanti? Nanti kita bahas.
0: Oh, nanti kita bahas. Oke, okay, boleh. Mau gue apa dulu nih?
1: Oke. Selanjutnya dari techno kita ada AI yang bisa bikin manusia virtual yang jumlahnya tuh kayak setara populasi dunia gitu.
0: Wow, demi apa sih? Kalau gitu kita bisa di iniin dong sama AI.
1: Enggak sih, sebenarnya mungkin kayak populasinya aja gitu.
0: Oh, oke okay deh.
1: Bukan kayak muka lo ada banget nih, enggak. Terakhir ada apa nih, Nal?
0: Oke, yang terakhir nih, teman-teman dua, Cina bakal buka sekolah untuk robot humanoid yang dilatih pekerjaan manusia. Jujur, lo takut gak sih nanti kerjaan lo digantiin sama robot?
1: Enggak, gue bingung sih. Sekarang robot juga sekolah masalahnya.
0: Oke, okay, semua itu bakal Caca dan juga Nala bahas, cuman di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Caca bahas semuanya langsung. Dor.
1: Kok buru-buru banget?
0: Oke, okay, belum
1: kok
0: berarti.
1: Nembak banget. Mau cepet-cepet pulang kayaknya
0: Nala nih katanya ya. Mau langsung kita pulang geng ya.
1: Karena kayaknya Nala nih baru banget sibuk ya. Kesibukan mungkin maba ya. Mana Nala nih kan maba. Nala sama Caca maba kebetulan orang tua. Jadi kita baru masuk.
0: Oh iya, yeah, jadi hari ini hari pertama kita kuliah ya teman-teman berdua. Mungkin teman-teman berdua ada yang maba juga kayak kita berdua. Boleh ya cerita ke kita ya, Ca ya.
1: Bener.
0: Tapi nih Ca, sambil kita nunggu teman-teman berdua cerita, Caca juga cerita gimana hari pertama kuliahnya.
1: Jujur aja ini pertanyaan yang gue tunggu ya. Karena sebenarnya tuh namanya juga maba, kita kan enggak tahu ya. Ternyata kan emang harus ada wali kelas, ketua kelas gitu kan. Cuman emang prodi gue ini belum nentuin untuk ketua kelasnya karena emang dadakan banget itu loh, matkulnya juga dikasih.
0: Benar.
1: Jadi udah dibagi kelas tadi pagi itu nungguin dosen di jam 7.30 sampai jam 9.10. Kok dosennya enggak datang-datang nih sampai jam 9. Ternyata nanya ke kating kan di grup, harusnya dicat dulu dosen.
0: Oh, jadi
1: ada yang ngecat dosennya sama sekali. Jadi kayak gak ada yang masuk nih dosennya, padahal 2 SKS, sayang banget.
0: Ya ampun, jadi nungguin aja tuh sambil bingung mana dosennya gitu.
1: Bener, udah kayak aduh, rasanya tuh kayak pengen marah gitu kan. Tapi ternyata salah kita, malu sih sebenarnya. Kayak maba banget nih.
0: Gak apa-apa, Ca, namanya juga maba. Kalau udah semester tua udah gak boleh bingung gak sih, Ca?
1: Ya bener, maluin kok itu. Kalau lu gimana, Nau?
0: Kalau gue kalau gue memang tadi pagi gue belum udah bagi kelas, tapi gue udah nungguin tuh di kampus dari jam 7.30. Jadi walaupun kelas gue mulai jam 10, tetap aja gue udah di kampus dari jam 8 gitu ya, Ca. Tapi Ca, hari ini gue happy sih, Ca, karena tadinya gue ada kelas jam 1. Taunya kelasnya itu kemarin, bukan hari ini.
1: Okay.
0: Itu seangkatan, sekelas, salah semua, Ca. Bukan salah kita orang, tapi salah itunya, webnya, bentrok.
1: Kalau gue salah kita orang gitu.
0: Iya, bukan salah gue. Nah, teman-teman dua yang maba juga, sebenarnya Nala dan juga Caca penasaran sih, karena pasti di setiap prodi, di setiap orang tuh ada dar-dar-darnya sendiri
1: yang
0: ya, Ca ya.
1: Beda-beda pastinya ya.
0: Benar, kayak apakah ada yang telat di hari pertama sekolah lagi?
1: belum
0: move on ini.
1: Jangan sampai telat
0: gak
1: sih?
0: Iya teman pro 2, jangan sampai telat lah ya. Sambil dengerin kita, taunya terlena telat dah tuh ya, Ca ya.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Produk RRI Bandar Lampung. Teman

0: kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Asatera di Bandar Lampung guna menerangkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma.

Pendengar, kali ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Tuan Pro 2, Bapak RRI dan segenap angsawan dan angkasawati yang dari Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih menerangkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Udah deh, gue foto-foto aja buat pasti di Instagram.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Wah, Cha, ini judul lagunya udah benar-benar Indonesia banget nih, udah culture, bukan culture
1: kok yang gitu gimana,
0: tapi
1: nadanya
0: aja iya.
1: Tenang banget, ting ting ting. Kayaknya gue gak
0: kalau nada yang Cha nyanyiin sih jadi gak tenang ya tuh.
1: Oh, okay. Makasih loh, itu tadi Yogyakarta ya, dari Maudy Ayunda.
0: Betul, jadi Maudy Ayunda ini selain dia pintar di otak, dia pintar nyanyi juga ya Cha ya.
1: Perfect banget sih.
0: Perfect banget. Nah, ngomong-ngomongin Yogyakarta nih Cha, jadi ada berita menarik banget. Tertarik gak, Cak?
1: Tertarik banget sih, karena menarik gue di sini. Kalau dorong gue terdorong.
0: Terdorong. Kalau diangkat, terangkat.
1: Iya, benar. Lanjut. Apa sih?
0: Jadi ada berita yang menarik dari Kulon Progo, Yogyakarta nih, Cak. Apalagi kita baru banget 17-an. By the way nih, 17-an kemarin lo ikut lomba gak, Cak?
1: Enggak, karena gue pindah.
0: Oh iya benar, jadi di lingkungan baru ya Cha ya.
1: Benar, lagi kalau lomba juga kayaknya cuma anak-anak doang deh.
0: Betul,
1: tempat gue.
0: Betul, iya sih, iya juga. Oke, okay, next deh ya.
1: Benar, lagi kalau lomba juga kayaknya cuma anak-anak doang deh.
0: Betul,
1: tempat gue.
0: Betul, iya sih, iya juga. Oke, okay, next deh ya.
1: Kayaknya Nala ikut lomba sih kayaknya ya.
0: Enggak dong, panas banget Cha, by the way.
1: Oh oke, okay, makasih loh.
0: Iya, jadi nih ya, kebetulan kita lagi Agustusan ya Cha ya. Ada seorang perajin batik dari Gulurejo Lendah yang membuat karya batik yang ukurannya tuh bukan gede banget tapi raksasa gitu Cha.
1: Gak kaleng-kaleng banget.
0: Gak kaleng-kaleng, panjangnya sampai 8,1 meter.
1: 8 meter kain batik segede itu kayak wow banget gak sih?
0: Kayaknya yang bisa pakai tuh 10 orang kali ya. Lebih banget. Iya.
1: Wow banget. Karya ini tuh ya Nal, itu dijual sama Sembung Batik.
0: Oh.
1: Yang pastinya karena 8 meter tuh ya prosesnya gak sebentar lah. Gak
0: betul.
1: Mungkin seminggu jadi kan, gak mungkin.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi mereka tuh butuh waktu 1 bulan nih buat nyelesainnya.
0: Wow, lama
1: dan
0: banget ya.
1: Biayanya, kita ke 81 kan nih. Biayanya 8 juta.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kain batik 8 juta menurut lu mahal atau murah?
0: Menurut gue karena dia 8,1 meter itu murah sih Ca.
1: Apalagi
0: iya dia maksudnya kayak dia batik yang kita bikin sendiri gitu Ca maksudnya.
1: Karena mereka pakai cara tradisional, masih pakai cantingin tangan itu loh.
0: No wonder dia 8 juta menurut gue worth it banget sih. Bahkan ya kan? Kalau misalkan dia lebih mahal dari 8 juta pun masih oke okay, menurut gue ya.
1: Lo karena, bakal beli gak 8 meter ini?
0: Lo gue Ca.
1: mungkin lo merayakannya dengan membeli batik gitu kan.
0: Benar. Soon ya itu ya, sekarang gue ngerayainnya dari hal-hal yang sederhana dulu aja kali ya.
1: Okay. Boleh sederhana.
0: Apa nah, sih Ca?
1: Kan pakai hidup sederhana sekarang.
0: Tapi ya Ca, yang bikin menarik lagi batik ini tuh ternyata bukan cuma dibuat untuk nunjukin kreativitas atau mecahin rekor aja, tapi ya di balik ukurannya yang besar raksasa banget ini ada pesan yang ingin disampaikan gitu.
1: Pesan
0: jadi
1: pesan apa tuh, Mam?
0: Iya, sebenarnya intinya adalah tentang persatuan dan kebinekaan Indonesia. Jadi kan kita tahu sendiri ya Ca ya, kalau misalkan Indonesia itu punya banyak banget perbedaan dari suku, budaya, bahasa sampai adat istiadat. Buktinya kita berdua aja beda ya Ca ya.
1: Beda dong. Lu pasti orang Lampung.
0: Betul. Lu
1: tapi
0: orang
1: gua juga Lampung sih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi dari Jawanya.
0: Coba Ca, kita cari dulu yang beda Ca biar kelihatan beragamnya gitu Ca.
1: Gua ada Jawanya.
0: Oh iya benar.
1: Ya.
0: Kalau gue ada Palembangnya tuh, teman berdua jadi beda ya.
1: Bedanya. Tapi kita tetap satu culture maksudnya. Satu gender.
0: Jadi perajinnya itu pengen ngingetin kita masyarakat supaya jangan ngejadiin perbedaan sebagai alasan untuk saling berantem atau pecah belah gitu Ca. Justru perbedaan itu tuh harusnya bisa jadi sesuatu yang nyatuin kita sebagai bangsa Indonesia. Kayak kita berdua nih Ca, kita jangan kita berantem ya gara-gara
1: jangan
0: kita beda
1: dong, kita harus solid. Indonesia satu, Indonesia solid. Indonesia jaya-jaya. Gue jadi keinget itu deh. Jangan.
0: Itu apa sih Ca emang?
1: Iya, masa gak ingat sih? Angkat sambut tangan kiri saya, hidup masa.
0: Oh, benar-benar.
1: Hidup rakyat Indonesia.
0: Oh iya.
1: Gimana sih? Dan selain itu juga Enel, ada pesan lainnya juga. Jadi supaya kita
0: apa
1: nih,
0: tuh?
1: Kita sebagai masyarakat

0: Indonesia ini kayak bisa saling ngerangkul dan ngurang-ngurangin ya berantemnya, dikurangin lah.
1: Oh,
0: jadi kita sama-sama membangun Indonesia supaya jadi negara yang lebih makmur.
1: Amin.
0: Menuju Indonesia emas 2045.
1: Amin. Jadi ya Ca, karena karya ini menurut gue udah wow, gang, geng, gong, dar, der, dor ya Ca ya.
0: Oke, mantap banget tuh.
1: Pastinya dia juga gak cuma diangkurin dong, pastinya pasti dapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo karena dianggap sebagai salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam menyambut kemerdekaan Indonesia. Jadi effort banget ya Ca ya.
0: Bener sih, kayaknya emang ini niat banget sih untuk jadi WNI gitu ya. Maksud gue
1: bener-bener emang ada yang gak diajak.
0: Gue bener-bener menyambut banget gitu.
1: Oh iya benar sih Ca. Jadi no wonder ya diapresiasi. Karena menurut gue sendiri ya Ca, batik rasa saya ini bukan cuma menarik karena ukurannya yang sampai 8,1 meter, tapi juga karena maknanya sih Ca.
0: Nah yang pasti udah lewat sebuah karya seni tradisional nih ya Nal. Itu tuh kita bisa nyampein pesan yang banyak banget lah tentang persatuan dan semangat kemerdekaan.
1: Bener banget Ca, jadi kita yang masih muda ini harusnya kita semangat Ca.
0: Kayak lagu Blackpink ini nih.

0: 02 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest nih dan Bintang Radio tahun 2026.
1: Wow.
0: Dengan rangkaian kegiatan yang pertama tuh ada bazar UMKM, yang kedua ada seminar UMKM, ketiga donor darah, 4 cek kesehatan gratis, 5 senam bersama, 6 lomba pewarnai, 7 penyebaran benih ikan, dan 8 Bintang Radio 2026.
1: Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.

Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: as we keep this.
1: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa udah 2 jam Caca dan juga Nala nemenin teman Pro 2 semuanya. Makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam ke Caca dan juga Nala. Terakhir dari kita berdua,
2: let's divide, share, and express your willingness along with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 21 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,
1: tetap merdeka. Bye teman Pro 2.
3: It's time to Sore Ceria.

Aceh. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini, spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata ya, bareng sama gue namanya Lodi malam hari ini. Jadi satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya, musik
0: skor. Seru sih itu sih. Skor. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu, kayak ada musik director, okay. Ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Okay. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih,
2: semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: Bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007, tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
0: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
2: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
2: Aku kenalin nih teman-temanku Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. sampai dapet kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu kan?
1: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Doang.
0: Bener.
1: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener bener bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Kan.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari September band. Semoga ya, semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
2: Album ya.
0: Album pertama ya. Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
2: Ya,
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
2: Tapi kebubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
2: Ya, Ether.
0: Nah,
2: dia nih
1: 2019.
2: Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Tak bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke. <okay. laughs>
2: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba. Sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan. Gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
2: Tapi
0: bener.
2: Ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
1: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
1: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
1: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
1: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
1: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa masih butuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
0: Secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
1: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
1: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
1: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang
1: ini
0: yang
1: sih jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu.
2: Lu harus jawab.
1: Ini tuh harus okay. Harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: cinta excited mungkin. Okay. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke. Okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Oke, okay, ya. Okay, yeah, perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Itu jadi
2: aja.
1: Mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi,
0: oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke, okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke. Okay.
1: Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu kayak mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih gak?
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
2: Masih okay. Tetap sama sih. Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang gak, oh ternyata supaya gak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Gak kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya, kayak pingin ngajak
2: nostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
2: Pakai tulisan Arab bacanya.
0: Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain
1: lagi? Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke sedih,
0: karena sedih ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya. Sayang sempit sayangnya, tapi lawan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: Bang, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Idi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga,
0: yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
2: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana? Itu saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik
2: genre musiknya, genre gitu musik, karakter musiknya di album yang pertama. Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu, gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya, gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya, gitu.
0: Bener. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya.
0: Bener.
2: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer? Udah
0: ada. Ya. Ada MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Oke. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Okay. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama. Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih. Saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja. Tapi dapat musiknya. Terus dibandingin sama yang ada videonya. Tapi saya dapat yang lirik.
0: Oke.
3: Okay. Kan si video yang ada itunya enggak masuk ke saya kan.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti
3: gitu.
0: Perspektif. Yes, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama
0: misalkan
2: gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari, kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih, jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan?
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa ini sampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, okay, yeah, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Gitu. Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya,
0: yeah. Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya.
0: Oh, ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
2: Kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang ya.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar. Oh ya. Oke.
2: Berarti kita nanti akan wawancar lagi di sini.
0: Gasong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
2: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagunya September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.
1: Perayaan Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman dua. Malam ini kamu ditemenin Fasya Kalsabila dan juga
2: Ibnu Aris yang bakal nemenin kalian selama 2 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 10 sampai di Hobby Space.
1: Explore your hobby.

0: Yo teman Pro 2 di share langsung di 90,2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 malam ini kamu ditemenin Haris sama Fasya.
2: Fasya.
1: Salsa.
2: Lu mau salsa apa Fasya?
1: Salsa dong.
2: Salsa ya.
1: Dan ya udah lama ya kita enggak menyiarkan suara
0: gak
1: kita.
0: Enggak siarkan jujur ya.
1: Iya, udah 2 minggu masih teman Pro 2 kangen ya sama.
0: Tapi gua seneng sih di awal kita mulai ini kita langsung di Hobby Talk dan benar-benar gua fun banget gua sama lu.
1: Oke. Kayaknya nanti dulu ya ngobrolnya.
0: Iya. Ini bakalan aduh, panjang sih,
1: kayaknya nanti aja deh ya. Jadi malam ini kita bakal siaran di Hobby Space. Yang pastinya kita bakal bahas hobi-hobi kamu di Hobby Talk.
0: Abis itu kita bakalan juga ngebahas di story type guys.
1: Iya, story type apa aja sih yang muncul di hobi kamu gitu ya.
0: Stigmanya.
1: Dan yang terakhir kita ada communication. Kita bakal ngobrol sama salah satu teman kita yang hobinya
0: tuh sama, betul.
1: So jangan kemana-mana, keep on tuning.
0: Yuhu. Let's
3: go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Oke. Masih bersama kita berdua lagi ya.
0: Balik lagi
1: dan
0: ya.
1: Salsa ya. Gimana ya Riz, udah lama gak siaran gitu ya.
0: Kemarin sih kita kan terakhir tos ya. Tau gak sih gue kemarin tos tuh sebenarnya gue mana kayak mau gue ungkapin Sal. Kayak gue tuh seneng banget lah, maksud gue diterima banget lah di RRI ini.
1: Oke.
0: Gue bisa siaran. Gue belajar banyak sih di RRI sebenarnya.
1: Oke.
0: Kalau lo gimana?
1: Kalau gue sih jujur kangen ya, udah 2 minggu gak siaran. Dan jujur ini kembali lagi ke box siaran tuh agak deg-degan.
0: Aduh, bener.
1: Gue juga excited karena gue ketemu tim baru. Terus gue ditempatkan, diposisikan di
0: Iya.
1: Hobby ini.
0: Dan gue seneng ya, maksud gue dapet tim yang emang kawan-kawannya juga. Wah ini kata gue pas lah nih. Pas kita dimulai pun tadi the opening, wah kata gue sama Salsa asik juga ya.
1: Dan kayaknya emang passion lo banget juga gak sih bahas-bahas hobi gitu ya. Karena kayaknya lo tuh tipikal orang yang punya banyak hobi.
0: Bener.
1: Nah disinilah wadah lo dan teman-teman Pro 2 yang punya hobi yang pengen banget dibahas, pengen dikulik, pengen kita selesaikan masalah stereotype-stereotype-nya. Bisa banget ke Instagram kita di @pro2bdl atau di
0: WhatsApp kita di 0811708925.
1: Kita tungguin apa sih hobi kamu?
0: Hobi kalian
1: sampai jam 10 malam nanti.
0: Cuma di Hobby Space.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: 90,5 Pro Bandar Lampung. Masih bersama Salsa dan juga Haris.
1: Haris, iya.
0: Tadi itu kita bukan kita sih, lebih ke gue. Gue tuh ngomong sama Haris, bingung nih malam ini pengen bahas apa ya Haris. Karena jujur banyak banget nih teman Pro 2 yang hobinya tuh pengen dibahas bareng kita.
1: Kayak gue ngerasa emang hobi ini semakin lama semakin banyak ya.
0: Iya, banyak hobi yang beragam. Gak kepikiran tapi tiba-tiba tuh ada
1: tiba-tiba
0: gitu.
1: Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul gitu.
0: Dan karena masih apa ya, mengingat gitu ya, hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan.
0: Kayaknya kita asik juga nih bahas tentang uang atau kolektor uang.
1: Benar.
0: Gue pengen nanya sama lo sih.
1: Iya, boleh.
0: Lo tuh suka gak sih nyimpen uang gitu?
1: Gue suka sih nyimpen uang. Sebenarnya alasan gue nyimpen uang tuh dulu ada. Kenapa? Bukan dulu, maksudnya sekarang ya. Karena dulu itu gue pernah ngeliat bokap gue, dia tuh naro uang-uang yang uang-uang kuno itu, Sal. Ditaruh di celeng, di ini, di kotak gitu.
0: Oke, itu buat apa tuh? Kau boleh tahu?
1: Gue gak tahu apa itu memang mau buat dijual lagi apa buat apa. Gue tanya pas waktu gue kecil, "Pah, ini buat apa pak uangnya? Ini kan uang yang udah memang gak pernah dipakai." Ya kan? Tapi memang pas gue ngeliat di situ, kata gue, "Wah, ini uang ini unik gitu loh."
0: Oke, bentukannya tuh kayak eye catching
1: gitu. Malah bagi gue ya, ini bagi gue ya, perspektif gue ya. Bagi gue, malah uang-uang yang lama itu lebih ini.
0: Berkesan ya, kayak ada memori gitu sendiri ya.
1: Entah ya, bagi gue sendiri gitu.
0: Gue juga ngerasa kayak kalau uang lama, jangan uang lama, kayak kadang tuh kalau misalnya kita dapat uang dari negara asing gitu ya, itu gak pengen gue tukar ke Malaysia atau ke tempat apa ya, diganti ke rupiah gitu.
1: Pengen gue simpen.
0: Sebagai kolektor, karena gak ada yang tahu one day itu udah gak dirilis lagi terus bisa jadi kaya raya. Karena ya menurut gue sih, gue jujur banyak banget ngeliat teman-teman di TikTok, di Facebook, itu mereka buat video tentang kolektor uangnya, terus ngejual uangnya sebagai orang awam ya. Karena tuh gue bertanya-tanya kayak, apa sih mereka buat apa sih?
1: Iya.
0: Jualan uang gitu. Maksud gue kayak uang dijual lagi gitu.
1: Iya. Uang, nah gitu. Lo tau gak sih, gue waktu gue zaman SD, gue tuh ada gue nyimpen uang-uang luar. Kayak uang-uang Malaysia, uang-uang Rusia, Arab dan sebagainya. Gitu gue malah, gue bilang ya, lo tau gak nilai ini angkanya berapa? 20 ribu. Ini satu lembar doang, satu ini doang 20 ribu. Padahal dia cuma dua ribu. Dua inilah apa sebutannya kalau di luar itu?
0: Apa sih ya, dua dolar.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Dan mereka tuh langsung, oh iya ta Riz.

0: aja nih kalau liatnya kata gue.
1: Berarti
0: gue pamer-pamerin ke mereka.
1: Berarti itu yang bikin lo tertarik untuk ngolektor uang gitu. Betul. Ya. Dan ya menurut gue juga ngolektor uang itu jadi apa ya, suatu hal yang untuk disimpan pribadi juga sih.
2: Iya,
1: kadang pun kolektor uang itu tuh gak nyimpan uang-uang dari luar aja, tapi kayak uang yang salah cetak. Lo pernah lihat gak sih?
2: Oh pernah.
1: Pernah kan?
2: Pernah.
1: Uang yang salah cetak atau uangnya serinya sama.
0: Malah yang belakang gue pernah ngeliat tuh kalau gak salah belakangnya ke depan, gimana ya, atas yang depan itu ke belakang.
1: Oh oke, gue paham, gue paham. Justru uang-uang kayak gitu sebenarnya kan tidak layak edar. Gue gak tahu sih sepertinya tidak layak edar. Cuman itu tuh menjadi apa ya, daya tarik gitu,
2: daya tarik
1: loh, buat teman-teman kolektor terutama.
2: Benar.
1: Dan apa yang membuat uang ini bernilai selain nominalnya kalau menurut lo?
0: Kalau menurut gue karena ini, lo tau gak sih kalau misal uang lama itu, uang kuno, kalau misal kita kumpulin tuh semakin lama ketika tahun naik, harga itu makin naik. Mana ya? Maksud gue makin langka, makin naik harganya.
1: Tapi itu tergantung gak sih? Tergantung kayak siapa target pasarnya.
0: Siapa target pasarnya?
1: Ya,
0: emang
1: makanya
0: gak semua.
1: Ada hobi kolektor uang.
0: Hobi kolektor uang ini.
1: Karena ya balik lagi, ada orang yang ngeliat kayak, ah ngapain sih?
0: Iya, ngapain sih?
1: Nyimpenin uang-uang lama kan bisa bening dibelanjain gitu ya.
0: Iya, buat apa lagi? Gak ada gunanya sekarang
1: dipakai. Tapi bagi orang yang suka nyimpen uang, kolektor uang, ya menurut mereka ya ya seru-seru aja gitu.
2: Iya.
1: Kayak punya apa ya, memorinya sendiri gitu.
2: Bener.
1: Dan kayak kalau nggak salah inget ya, kayak Indonesia pernah ngeluarin uang seri
0: 75
1: ya.
0: Iya 75.
1: Dan lu masih nyimpen nggak sih?
0: Jujur udah nggak ada. Pas itu gue udah, gue tuh ada punya kakak gue. Gue ngeliat, kata gue adanya taruh di lemari, mau gue ambil.
1: Oke, nakal ya, Haris nakal, Kakak Haris.
0: Jangan dong, dia lagi di Bandung nih.
1: Tapi jujur gue waktu itu pernah dapat uang 75.000 dari warung. Kan 75.000 itu kan sebenarnya boleh dipakai di apa ya, untuk alat transaksi.
0: Alat transaksi.
1: Kan? Cuman sampai di tahun berapa itu sempat dihentikan, jadi suatu hal yang disimpan aja gitu.
0: Tapi jujur ini gue sebagai pengolektor uang, ya sebenarnya gue bukan yang benar-benar pro banget lah ya. Tapi gue gak tahu kalau misal uang 75.000 ini gak bisa dipakai loh.
1: Iya, sempat bisa tapi sudah tidak bisa digunakan lagi gitu.
0: Ini info terbaru di bagi gue.
1: Iya,
0: thanks,
1: tapi jujur
0: Losel,
1: emang
0: ya,
1: desainnya bagus banget sih, Ri.
0: Bener.
1: 75 tuh kayak mewah, kayak kesan apa ya, Indonesianya itu dapat banget.
0: Iya. Maksud gue gini ya, itu sayang banget gak sih kalau misal gak dipertahanin gitu.
1: Iya, apa mungkin the next 17-an Indonesia mau ngeluarin uang baru.
0: Semoga ya.
1: Semoga ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, ada kabar dari dunia seni. SBY Art Community atau SAC menghadirkan pameran lukis bertajuk Art for Peace and a Better Future Collaboration di Jakarta. Pameran ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia nih Teman Pro 2. Sekaligus merespon dinamika global dan memperkuat semangat persatuan serta optimisme untuk masa depan yang lebih baik. Sebanyak 150 karya dari 27 seniman Indonesia dipamerkan, termasuk 52 lukisan karya presiden ke-6 kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Menariknya pameran ini juga menghadirkan seniman tamu dari Berlin yaitu Christopher Lempov melalui kolaborasi Sister City antara Jakarta dan Berlin. Teman Pro 2 Flash Info kali ini demikian Teman Pro 2 Flash Info dari Ainal Yadi. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI di digital dan App Store dan Play Store kamu.
0: Pro 2 FM.

0: pembaca
1: tolak nasib. Angin
0: oh, bukan salah. Pembaca nasib, pembaca uang,
1: pembaca uang.
0: Pembaca uang. Okay. Dan masih bersama Salsa dan juga
1: Ibnu Haris.
0: Ibnu Haris yang hari ini tuh kita bahas tentang money money here ya. Money money. Siapa sih indeks ekonomi yang enggak mau ekonomi. Punya indeks ekonomi yang enggak mau punya uang banyak-banyak gitu ya. Kalau yeah. sendiri mau atau enggak, Ris?
1: Kalau gue pengen lah.
0: Pengen.
1: Siapa enggak punya uang, yang enggak mau punya uang banyak?
0: Iya sih. Kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu dong. Ya. Dan tadi kita tuh udah sempat nanya-nanya nih ya sama teman-teman yang teman-teman dari TikTok karena kita kebetulan juga lagi live nih ya.
1: Betul.
0: Di
1: April BDL.
0: Halo nomor 2. Dan tadi tuh ada yang ngomong Kak bahas kolektor uang,
1: kolektor
0: bukannya
1: uang
0: ada stereotip ya kayak ngumpulin uang tuh ngapain sih kayak orang gabut
1: kayak
0: gitu.
1: Orang gabut ya.
0: Aduh. Menurut lo gimana, Riz?
1: Kalau menurut gue enggak lah.
0: Enggak sih, jujur menurut gue enggak.
1: Lagian kalau misal kita mau jadi pengolektor uang bukan kayak sebenarnya bukan kayak kegiatannya ngolektor uang. Kan harus ada kegiatan yang lain juga.
0: Iya, iya. Dan menurut gue ya hobi itu tergantung target pasaran siapa.
1: Benar.
0: Kayak misalnya mungkin hobi lo main basket gitu ya. Mungkin sama gue enggak cocok gitu loh. Jadi gue mikir kayak ngapain sih lo main
1: ngapain basket?
0: Mah ya tergantung lagi gitu ya.
1: Kayak contoh nih, kayak kita nih siaran, ngapain lu sih siaran?
0: Iya.
1: Gunanya gue juga buat apa? Lah, itu kan bagi dia.
0: Iya. Kita bisa jadi apa siaran jadi hobi gitu
1: jadi
0: loh.
1: Hobi,
0: karena
1: bener.
0: Ya kita pengen cuap-cuap.
1: Cuap-cuap.
0: Terus juga ada stereotip yang ditanyain juga nih sama teman pro 2.
1: Apa tuh? Katanya.
0: Apa tuh?
1: Ya gue nanya, gue juga.
0: Oh, lu nanya iya. sama gue. Biasa apa sih kok gue bingung ya. Tadi tuh ada teman berdua nanya kalau misalnya orang nyimpan uang itu punya ceritanya sendiri gak sih, kayak ya itu masih berhubungan sama stereotip pertama kayak orang gabut gitu.
1: Orang gabut. Coba sih gue mau nanya dari lo, kalau misal dari menurut lo stigmanya gimana?
0: Kalau menurut gue ya orang-orang yang kolektor uang itu selain dia emang investasi, dia tuh juga menyimpan cerita, bukan dia menyimpan cerita. Terus juga menurut gue tuh seni menurut gue ya, karena
1: bener.
0: Seni itu kan tergantung orang yang ngeliat ya, Riz.
1: Betul.
0: Dan menurut gue juga kayak bagi sebagian orang tuh ya uang itu ya untuk alat jual dan beli ya, alat transaksi.
1: Tapi bagi gue juga ada nih, kayak misalnya kayak kita tuh nyimpen uang yang memang uang lama tuh, terus kayak ada ceritanya, misal nih, gue nih tau gak sih, gue dulu pernah dapat uang. Oh ya, gue tadi sempat gak ngomong ya, gue tuh ada uang 5 ribuan. Kalau kalian tahu ya teman berdua ya, uang itu gambarnya monyet.
0: Oh, wow, apa tuh? Wow. Monyet itu nama panggilan, sebutan atau gimana, Riz?
1: Emang bener uang monyet dia.
0: Oh, dia mata uang dari mana?
1: Tapi karena uang monyet itu kenapa bisa disebut uang monyet? Karena di dalam gambar uangnya itu ada monyetnya, ada keraknya itu.
0: Oh, itu iya. Uang dari Indonesia?
1: Dari Indonesia.
0: Oh, wow.
1: Betul banget.
0: Berarti itu terbitan lama ya?
1: Ya, kayaknya lama. Gue udah lama juga nggak buka buku uang itu. Sebenarnya ada di dompet, tapi kebetulan dompetnya lagi nggak gue bawa.
0: Oke. Okay.
1: Karena banyak juga dompet gue sebenarnya.
0: Banyak uang lo ya, banyak ya uang lo. Berarti uang lo banyak gitu yang.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Tapi ya itu sih menurut gue juga jadi seni ya, karena ada kadang tuh orang nyimpen uang itu karena desainnya bagus.
1: Betul.
0: Mungkin dia edisi terbatas gitu ya, kayak mungkin uang-uang lama. Lo masih pernah lihat gak sih uang koin yang di tengah-tengah itu di kuning-kuningnya?
1: Ya, oh.
0: Tuh gak sih tuh uang 500-an apa uang 1000 deh, gue lupa jujur.
1: Lo tau gak sih, yang ada uang yang gambar bunga itu? Yang 1000-an apa 500 perak?
0: Aduh gue lupa jujur.
1: Aduh ada bentuk, nah itu nah. Sekar kemarin kalau nggak salah ya, gue lihat di platform di medsos itu sempat diperjualbelikan.
0: Oh,
1: maksud
0: gue
1: diperjualbelikan kalau misal kita beli itu ataupun kita ngejual itu harganya itu naik lagi dicari kemarin.
0: Oh wow.
1: Tapi gue nggak tahu itu bener atau enggaknya.
0: Ya berarti balik lagi dia ada targetnya ya.
1: Betul.
0: Tapi itu jadi kayak core memories kita juga gitu loh, mulakan Riz.
1: Aduh udahlah, males gue.
0: Riz gitu karena ya balik lagi kadang tuh kita nyimpan uang karena itu uang dikasih sama orang dari orang kesayangan kita.
1: Nah kira-kira lu ada nggak sih orang yang ngasih lo dari orang kesayangan lo?
0: Jujur, gue tuh nyimpen uang. Sebenarnya ini uangnya tuh bukan uang lama, uang masih baru, uang terbaru gitu, uang yang masih mulus gitu di dompet gue. Dan itu uang nggak boleh dipakai sama sekali karena itu uang dari gaji pas sama kakak gue.
1: Oh, nggak boleh dipakai sama sekali?
0: Nggak boleh, karena gak itu boleh apa ya, kayak suatu kebanggaan gue gitu loh, kayak mengingat kakak gue gitu.
1: Kalau misalnya kalau gue mintain boleh nggak?
0: Nggak boleh. jangan salah, even diminta sama orang tua gue itu nggak boleh, itu benar-benar harus gue
2: pelit
0: bukan pelit, itu kan punya core memories di diri.
1: Kalau misal gue kasih pertanyaan ya, kalau lu misal lagi di tengah-tengah lu mati motor lu, sedangkan sekarang isi bensin harus pakai uang cash kan, susah tuh kita kalau misal cashless kan, lu mau pakai uang cash itu nggak kira-kira? Gue tanya nih.
0: Tar dulu nih, fun fact-nya Riz, uang itu nggak pernah gue bawa kemana-mana.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi uang itu tidak akan pernah tersentuh.
1: Dengar nggak teman berdua? Oke.
0: Oke. Jadi buat kakak gue yang nonton, gue sayang banget sama.
1: Thank you, yeah, I love you.
0: Dan juga tadi ada yang ngomong, kolektor itu nggak selalu mengejar uang yang mahal. Menurut lo gimana, Riz? Setuju nggak?
1: Setuju.
0: Setuju sih. Setuju. Karena ya kolektor uang tuh bukan ngeliat dari mahal atau
1: enggaknya.
0: Ya balik lagi tadi kita sebutin dari keunikannya.
1: Kayak value itu sebenarnya gue, value menurut gue bukan value dengan secara nilai ya. Value-nya tuh menurut gue kayak misalnya kita megang uang ini, oh feels-nya tuh beda guys.
0: Iya, kayak
1: feels-nya tuh beda teman perempuan.
0: Dan mungkin tadi lagi kata lu kayak apa sih salah cetak ya?
1: Salah cetak.
0: Betul. Terus uang yang apa ya bahasanya, edisi terbatas.
1: Edisi terbatas
0: gitu. Dan lo sendiri kalau misalnya nyimpan uang gitu ya, ada cara-cara khusus gak sih?
1: Kalau gue nyimpan di lemari gue.
0: Oh, lo cuma nyimpan di lemari aja?
1: Enggak, gue sebenarnya pengen nyimpan di berangkas. Cuma kan kata gue kalau misal gue nyimpan di berangkas, gue cuma naruh uang segitu doang buat apa gitu loh. Padahal kan kalau misal orang rata-rata kan naruh di uang berangkas kan uang banyak gitu lah. Uang bentuknya memang jumlahnya banyak.
0: Tapi lo tau gak sih kalau misalnya kita tuh nyimpan uang, kita tuh harus nyimpan uang tuh dengan baik dan benar. Gak boleh asal-asal untuk nyimpan uang itu sendiri.
1: Kalau dari lo gimana?
0: Kalau gue jujur kurang tahu, makanya ada teman pro 2 yang nanti
1: pengen
0: ngobrol sama kita.
1: Itu dia.
0: Bijinya dapat
1: nih.
0: Kan teman pro 2 itu beneran kok. Kalian aja kalau misalnya nyimpan uang untuk kalian paket langsung itu harus disimpan dengan baik dan
1: disimpan
0: benar.
1: Disimpan dengan baik dan benar.
0: Apalagi buat kita simpan sebagai kolektor atau sebagai apa sih namanya?
1: Kita pengen kayak ngoleksi uang lah.
0: Iya, untuk ngoleksi uang kita harus simpan uang itu dengan baik dan benar. Jadi buat teman pro 2 jangan kemana-mana, terus dengerin kita. Dan buat teman pro 2 yang pengen request lagu atau titip salam, enggak titip salam sih. Request lagu atau pengen nanya-nanya nih sama
1: narasumber tentang hobi kita yang sekarang pengolektor uang ini, bisa aja langsung di WhatsApp kita ya di 081-72-925.
0: Dan di Instagram kita di @pro2bdl dan @pro2.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Money, money, money. Kalau kata Lisa mah money, money. Kalau kata gue, uang, uang, uang.
1: Oke.
0: Kita kan beres Indonesia ya guys ya.
1: Iya, hidup Indonesia.
0: Puteri, kenapa puluh satu?
1: Oke, masih bersama saya Tom Produ. Aduh, agak heboh sedikit nih ya sama Haris.
0: Semoga Ibnu Haris.
1: Sama Ibnu Haris, dan masih membahas tentang money.
0: Kolektor uang.
1: Iya, dan tadi kita sempat bahas juga gitu ya tentang stereotype, terus gimana sih hobi dari kolektor uang sendiri. Betul. Tapi balik lagi, kolektor uang itu kan pastinya menyimpan uang ya. Dan ya balik lagi, menyimpan uang itu pasti ada caranya.
0: Ada caranya, dan bagaimana ke caranya itu?
1: Iya, perlu kita pertanyakan karena kita nggak bisa ngasih tahu nih kita pro dua. Jadi kita undang salah satu teman kita. Ya, jadi ada namanya itu Kak Aura Destia Prasasti. Jadi dia itu merupakan duta muda CBP Rupiah Provinsi Lampung. Jujur sangat menginspirasi ya. Mungkin langsung kita say hi aja kali ya sama Kak Aura. Kak Aura.
2: Hai, hai, halo.
1: Oh my god, gimana nih kabarnya Kak Aura sendiri?
2: Aku baik banget dan happy banget bisa ngobrol bareng sama Salsa dan juga Haris ya.
1: Oh my god. Kita juga senang banget sih bisa ngobrol sama Kak Aura. Kayaknya sebelum nanya-nanya, kemarin aku ngeliat instastorynya Kak Aura baru pulang ya.
2: Aduh, betul banget, baru pulang 2 hari lalu.
1: Aduh, boleh diceritain dong Kak, dari mana? Mungkin diceritain secara singkat gitu.
0: Benar.
2: Okay. Jadi beberapa hari lalu, dimulai dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 16 Agustus, aku lagi mengikuti kegiatan Duta CBP Rupiah Championship tingkat nasional. Jadi mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional dan bertanding dengan 46 peserta lainnya, seperti itu.
1: Sangat keren banget, jujur banget sih Ki.
0: Sebenarnya karena aku juga minat loh Kak jadi duta-duta tuh Kak. Duta sampo lain maksudnya.
2: Waduh.
1: Kayaknya itu gak dibahas sama kakak ini deh. Oh iya Kak, jadi mungkin kita langsung aja kalian nanya-nanya sama Kak Aura. Tadi kan kita sempat bahas-bahas nih Kak tentang kolektor uang.
0: Bener.
1: Terus tentang hobi kolektor uang. Tapi mungkin yang pro 2 tuh bingung Kak, kalau misalnya kita tuh apa ya, mau nyimpan atau mau start kolektor uang tuh kan pasti kita mau menyimpan kan.
0: Karena
1: ya,
0: gini Kak, mungkin teman pro 2 ini bingung Kak, nyimpan-nyimpan uang gitu kan, uang lama harus dibuat apa, apa tujuannya, apa dijualnya pun kemana gitu.
1: Mungkin bisa kalau misalnya nyimpen uang itu ada caranya sendiri nggak sih Kak?
2: Okay, tentu ada banget nih. Jadi teman pro 2 di Cinta Bangga Paham Rupiah sendiri itu kan kampanye dari Bank Indonesia. Cintanya sendiri nih teman-teman, itu tuh ada yang merawat rupiah. Nah, merawat rupiahnya itu ada tipsnya, namanya adalah 5J nih teman-teman.
1: Apa tuh Kak 5J?
2: 5 itu yang pertama adalah jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Nih diinget-inget ya teman-teman pro 2, 5J. Jadi 5J ini adalah tips untuk merawat uang rupiah dan juga untuk menyukseskan, namanya ada kebijakan dari Bank Indonesia namanya Clean Money Policy, agar uang yang beredar di masyarakat itu tetap bersih, tetap terawat, dan juga usia edarnya itu lebih banyak, jadi lebih lama begitu, jadi nantinya kalau misalnya nanti teman-teman pro 2 ini mau mengkoleksi uang, itu koleksi uangnya itu kan agar tetap rapi gitu kan, agar tetap bernilai jual gitu, kalau misalnya teman-teman memang niatnya mau ekonomis begitu.
1: Benar, sangat ilmu banget ya, sangat buat gue yang pengen mulai untuk ngekolektor uang gitu ya. Dan kalau menurut kakak sendiri, ada gak sih kak dampak positifnya dari menyimpan uang kayak gitu?
2: Okay, pastinya ada banget ya, apalagi buat teman-teman yang memang sudah kolektor uang begitu. Dan mungkin kalau misalnya untuk kolektor uang sendiri kan ada berbagai alasan nih kenapa dia tuh mengkoleksi uang. Gak bisa digeneralisasi begitu ya.
1: Benar.
2: Haris. Nah, jadi sebenarnya kalau di Bank Indonesia sendiri tidak melarang nih untuk koleksi uang, asalkan memang koleksinya tadi itu dengan prinsip 5J itu ya, tetap merawat uang, merawat rupiah gitu. Terus kalau misalnya ditanya apa sih manfaatnya, pastinya banyak banget. Yang pertama pastinya karena uang rupiah ini bukan sekedar alat pembayaran ya teman-teman. Lebih dari itu, kalau misalnya kita lihat nih di selembar uang rupiah ya, itu ada gambar pahlawan. Betul gak?
0: Betul.
2: Terus setelah itu ada keindahan alamnya nih, kalau di sebaliknya ada gambar keindahan alamnya, ada flora faunanya, ada juga tarian tradisionalnya teman-teman. Artinya bahwa uang rupiah ini merupakan simbol kedaulatan negara, ada identitasnya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kolektor uang itu yang merasa bahwa dengan mengkoleksi uang itu tuh ada dampak untuk melestarikan sejarah dan juga budaya Indonesia. Okay. Itu yang pertama. Terus mungkin ada lagi nih bahwa yang menganggap untuk mengkoleksi uang itu juga sebagai apresiasi terhadap rupiah. Karena teman-teman, jadi sekedar information nih ya, for your information.
0: Boleh.
2: Uang rupiah Indonesia ini merupakan Best New Banknote Series Currency Award 2023. Jadi pernah dapat penghargaan sebagai inovasi keunikan uang di dunia dengan fitur keamanan dan juga sejarah budaya lokal. Artinya uang rupiah kita ini punya nilai yang memang di mata dunia pun bernilai gitu, dihargai, dapat penghargaan. Jadi dengan mengkoleksi uang, mungkin harapannya bahwa dampaknya adalah kita juga bisa menghargai rupiah itu sendiri sebagai bentuk dari cinta. Selanjutnya ada juga mungkin yang merasa bahwa mengkoleksi uang itu bisa menjadi nilai ekonomis. Karena kemarin nih teman-teman, waktu aku di Jakarta kemarin, itu kan dalam rangkaian Ferbi, Festival Rupiah Daulat Indonesia. Di sana tuh ada kolektor uang yang memang menjual uang-uang rupiah yang memang sudah tidak beredar di pasaran. Dan aku sempat beli teman-teman. Ada yang 500 rupiah tapi berbentuk kertas. Ada juga yang bahkan 1 sen 50 sen. Mungkin beberapa teman-teman Pro 2 ada yang belum pernah melihatnya. Nah, kemarin ini diperjualbelikan gitu di sana oleh kolektor-kolektor uang. Jadi sebenarnya kalau berbicara dampak nih, banyak banget ya manfaatnya. Salsa dan juga Haris, begitu sih menurut aku.
0: Oke, Kak, aku juga mau nanya Kak, mungkin sebagian pengolektor uang ini simpang siur lah, yang katanya kalau misal kita kolektor uang itu harganya tuh bisa naik sampai ada yang ratusan juta, miliaran. Aku pernah lihat kan. Jadi di platform apa ya, sosial media lah ya, itu katanya wah ini harganya lagi digoreng nih, harganya lagi digoreng sekian. Wah, kataku apa iya? Masalahnya aku punya itu. Kalau misal aku punya, aku jual apa bisa gitu, Kak?
2: Oke. Kalau ditanya apakah dijual bisa atau tidak, jawabannya bisa banget. Bank Indonesia sendiri pun tidak melarang nih teman-teman kalau memang uang rupiah yang sudah tidak beredar itu tuh dijual ke pasaran, apalagi sebagai nilainya itu adalah seperti barang kolektor gitu. Okay. Nah, kalau misalnya sampai harganya sampai beratus-ratus juta, mungkin itu juga karena itu sudah langka banget ya, pengedarnya udah langka banget. Desainnya juga mungkin hanya tinggal beberapa di Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada larangan nih kalau untuk jual beli. Karena sejatinya memang jual beli uang rupiah yang sudah tidak beredar itu kan sebagai jual beli barang kolektor, bukan lagi sebagai jual beli alat pembayaran.
1: Berarti seperti kayak uang 75.000 yang pernah beredar di Indonesia itu boleh diperjualbelikan sebagai kolektor ya, Kak?
2: Betul. Tapi sebenarnya kalau uang 75.000 yang spesial emisi itu masih bisa loh digunakan untuk saat ini sebagai alat pembayaran. Tapi beberapa mungkin toko-toko gitu ya udah ada yang nggak menerima gitu ya, kayak mohon maaf nih Mbak, udah nggak bisa gitu. Tapi sebenarnya masih boleh loh itu untuk jual beli dan bertransaksi, itu masih boleh loh teman-teman, seperti itu.
1: Tapi jujur emang sayang sih Kak, untuk dijual beli mending disimpan gitu.
2: Karena benar-benar
1: karena langka ya. Dan desainnya bagus.
0: Emang kalau bagi aku sendiri tuh uang 75.000 rupiah kemarin itu memang desainnya beda banget Kak dari yang desain-desain yang sebelum-sebelumnya yang sekarang ini Kak. Terus betul. Bagi aku gini ya, kenapa uang-uang yang lama dulu tuh ya, mungkin bagi aku pribadi ya, perspektifnya itu uang yang dulu-dulu tuh lebih apa ya, filosofi tuh beda gitu Kak sama yang sekarang. Kayak kita megang tuh, ih kok kayaknya gue megang ini beda banget sih, malah lebih value itu lebih yang lama
1: gitu. Ini, yang kuno ini. Atau lo ada kayak turn back time, kayaknya ada kenangan sendiri
0: ada gitu. Ada kenangan sendiri gitu.
2: Betul.
0: Kak. Iya kan Kak? Mungkin.
1: Kalau misalnya Kak Aura sendiri ada gak sih Kak kayak salah satu uang di Indonesia kayaknya tuh jadi favorit kakak gitu ya, untuk disimpan ya.
0: Boleh banget nih, penasaran juga nih kan teman berdua pasti.
2: Kalau misalnya favorit banget sih sebenarnya yang 100 ribu rupiah ya.
0: Itu kayaknya semua deh.
2: Betul. Tapi kalau untuk disimpan, teman-teman, kebetulan kemarin yang aku bilang, yang aku beli di Verbi itu, aku menyimpan uang 500 rupiah bentuk kertas, terus juga ada 50 sen, 25 sen, sampai ke 1 sen aku juga menyimpan. Jadi kayak buat kenang-kenangan, buat dilihat, ini lucu banget sih, teman-teman. Oh.

0: misalkan gimana gak cuma untuk orang yang kolektor uang, tapi untuk teman berdua yang mau nyimpan uangnya secara baik dan benar.
1: Mungkin
0: gitu.
1: Tambahan juga Kak, biar merubah stigma bagi orang-orang mungkin yang katanya kalau misal kita kolektor uang itu katanya gabut lah,
0: kuno,
1: orang-orang tua lah, buat apa sih katanya gitu. Mungkin bisa Kak dikasih nasihatnya lah buat kita semua.
2: Oke, mungkin aku mau sharing-sharing dan ingetin aja buat teman-teman Pro 2 dan juga Sobat Rupiah nih ya, aku panggilnya. Jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin bahwa kita tuh perlu cinta, bangga, dan paham rupiah. Dengan mengkoleksi uang, itu juga merupakan salah satu bentuk cinta kita terhadap rupiah. Seperti yang sudah aku bilang di awal, salah satu cara untuk cinta rupiah adalah dengan merawat rupiah. Kalau teman-teman memang berniat untuk mengkoleksi uang ataupun tidak mau mengoleksi uang nih, untuk memperlakukan uang rupiah sendiri, ingat prinsip 5J teman-teman. Yang pertama, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diretas, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Itu yang harus diingat ya teman-teman. Untuk menjaga uang rupiah kita agar tetap layak edar, dan nantinya kalau memang mau dikoleksi agar tetap bagus gitu bentukannya. Terus juga kalau misalnya ada stereotype di masyarakat yang bilang kalau misalnya, aduh gabut banget sih ngoleksi uang rupiah, kayak ini buat apa gitu. Jadi aku cuma mau pesan, sebenarnya kebahagiaan orang itu kan sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada yang bahagia untuk ngoleksi foto card idol idol K-popnya.
0: Aduh bener banget lah, bener banget lah. Relatable lah.
2: Itu kayak siapa gitu ya. Terus ada juga yang mungkin kesenangannya masing-masing lah. Tapi ada juga yang memang hobinya itu koleksi uang rupiah. Kita gak boleh judge dong. Dan juga sebenarnya koleksi uang rupiah ini kan, seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa dampak positifnya. Yang salah satunya adalah melestarikan sejarah dan juga budaya Indonesia melalui uang rupiah. Dan juga sebagai salah satu bentuk dari mensukseskan cinta, bangga, dan paham rupiah itu sendiri. Mungkin itu aja sih Salsa dan juga Haris.
0: Oh my god. Tuh buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di dalam kendaraan atau emang lagi dengerin kita di era digital ini, jujur sangat menjadi ilmu banget ya dengan prinsip 5J tadi gitu ya.
1: Jangan di apa tadi Kak? Jangan dilipat, jangan di-strapless, jangan dibasahi.
0: Jangan diremas.
2: Jangan dicoret.
1: Jangan diremas. Oke. Okay. 5J ya teman Pro 2 ya.
0: Ya, pokoknya harus terapkan 5J itu. Dan ini langsung dapat info dari dutanya langsung. Jadi bukan asal-asal kita ngasih info buat teman Pro 2.
1: Benar.
0: Jadi buat teman Pro 2 dan tentunya buat Kak Aura, kita makasih banget.
1: Terima kasih banyak Kak Aura.
2: Thank you.
0: Mau ngobrol sama kita dan sharing-sharing tentang pengalamannya kemarin, dan juga mau nih mengedukasi teman Pro 2 tentang menjaga uang, apalagi buat teman-teman yang mau starting untuk jadi kolektor.
2: Alright, thank you.
0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya penjelasan dari Kak Aura. Jujur, itu menjadi ilmu baru gue banget. Karena kadang gue gak peduli tuh nyimpen uang itu mau kayak gimana.
1: Betul.
0: Mau dilipat-lipat aja asal masuk kantong.
1: Mungkin kalau kita lihat di warung-warung itu kan banyak kan kayak di strapless.
0: Atau udah dicoret-coret.
1: Dikukul-kulin.
0: Iya, dan kadang juga gue tuh udah males gitu kalau misalnya pegang uangnya tuh kayak udah jelek, udah lusuh gitu.
1: Bener.
0: Ya. Bener kata Kak Aura tadi, karena uang itu pasti ada nilainya.
1: Ada nilainya. Mungkin dari sekarang dan sampai akhir gue nanti, gue bakalan nyimpen uang dengan 5J tadi.
0: Iya. Gue juga sih. Karena ya balik lagi. Karena gue suka nyimpen uang tuh yang mulus gitu.
1: Iya.
0: Yang kelihatan tuh kayak baru. Kadang tuh ada aja orang yang iseng, dia tuh nyuci. Terus digosok. Itu jangan banget sama Pro 2.
1: Pokoknya, terus dikasih pas buat pas THR.
0: Iya, itu jangan banget sama Pro 2. Kita harus nerapin prinsip dari Kak Aura tadi.
1: Kak Aura tadi.
0: Nah, buat sama Pro 2 yang mau request lagu
1: terus, ataupun menceritakan bisalah hobi-hobinya.
0: Bisa banget
1: di WhatsApp kita di 08117289225 atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl atau di @broadcastpro2 atau di RRI Digital.
1: Ditunggu.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia budaya Indonesia. Pertunjukan Reo Ponorogo dan musik tradisional Jawa Timur turut memeriahkan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat. Reo Ponorogo ini merupakan topeng singa barong berhias bulu merak yang merupakan warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Penampilan ini menjadi salah satu cara diaspora Indonesia memperkenalkan dan melestarikan budaya tanah air di luar negeri. Oke teman Pro 2, sekian flash info dari Ainal Yadi. Info menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.

kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Pro di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, terima kasih teman berdua sudah mendengarkan kita selama 2 jam berlalu ya. Dan bagian terakhir dari kita,
0: please divide, share, and express your willingness. All you people di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara dan tetap di udara.
0: And now

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok Gita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

9,5 Prodo RR menolak untuk teman terbaik kamu. Dan teman Prodo malam hari ini barengan gue Indra Viko. Tadi sempat ditemenin sama teman-teman dari Broadcaster Academy ya. Siapa sih tadi yang siaran?

0: di Bea.
1: Haris.
0: Haris terus Salsa. Naina. Oh, Aina. Seru gak sih ditemani sama mereka? Gak tau, gue banyak selentingan-selentingan tadi. Apaan nih siarannya? Ya malu gue jadinya. Yaudah pokoknya malam hari ini, kalau misalnya tadi lo mungkin mendengar teman-teman dari Broadcaster Academy, karena mereka sudah dilepas sama teman-teman dari BA5 ya. Ya kan? Jadi ini first time kalian siaran gak ada BA5 ya? Deg-degan pasti kan lo. Yaudah, di malam hari ini gue bakal temenin kalian semua sampai jam 11 malam nanti ya. Dan buat lo semua yang lagi di jalan, mungkin lagi dengerin gue, dengan melihat suasana di kota Bandar Lampung yang jam segini biasanya sudah lengang ya, tetap pelan-pelan aja lah bawa kendaraannya, oke? Jangan buru-buru. Kalau misalnya ada pengendara lain yang mungkin ngeselin, ya udah, gak usah diladenin. Yang penting lo selamat sampai tujuan, sampai rumah, cuci muka, minum susu. Cailah, minum susu. Emang masih ada ya? Cuci kaki. Kalau gue, kalau dulu kan kayaknya kalau sebelum tidur harus minum susu gitu ya. Beberapa orang-orang gitu, beberapa orang-orang yang mungkin kehidupan menengah ke atas, orang have. Ya, yeah. Terus juga atau mungkin lo sekarang lagi mampir sebentar ke, atau pengen mampir ke suatu tempat yang lo pengen, enggak sih, mampir ke suatu tempat lo pengen beli makan gitu. Wah gila, lo makan apa sih jam segini? Aneh banget lo makan malam jam segini. Makan malam jam 10:30, makan nasi, ayam, sambel. Wah gila, terlalu berat nih. Gak usah lah ya. Kalau kata gue sih gak usah lah. Makan malam. Tapi kalau misalnya emang lo udah lapar banget, ya udah gak apa-apa, silakan makan lah. Kalau gue sih prinsipnya kalau lapar makan memang. Ngapain harus ditahan-tahan gitu. Apa itu body goals? Waduh amat, yang penting kenyang. Ya, ya udah, malam hari ini setengah jam ke depan gue bakal temenin kalian semua dengan lagu-lagu yang sudah di-playlist oleh musik director kita si Lukas ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang di-playlist sama Desi bisa nemenin malam hari lo jadi lebih berwarna. Cah, kayak suara ceria. Ya udah kalau gitu teman Prodo, jangan ke mana-mana sampai jam 11 nanti. Mudah-mudahan lagu yang sudah di-playlist oleh si Pak MD bisa nemenin waktu malam kalian, oke? Okay? Udah jingle aja nih, siapa nyuruh lo masuk? Eh, sabar. Lagu lagi nih. Yaudah deh. Good day buat lo.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minak muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni telur, iwa. Nah, Susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar ni adalah bung. Nah, bung dia bung terus ya. Jadi,

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Fih, liat deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu, 2 RRI Bandar Lampung.

9,5 Pro 2 berlama teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, waktunya gue harus pamit dari pendengaran kalian di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan program malam hari ini. Dan terakhir dari gue, let the fight, sharingness, pressure, willingness, on with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Muli Wahanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Teman terbaik kamu. 2 RI Lampung.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Nama secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bantar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang nge-match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Faldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, gimana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
3: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh.
0: Anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: dan Satu Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah yang bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekitarnya akan jadi mulia. Kalau di semalam ini

0: Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustaz Abdul Somad.
1: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Wah, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahyana. Wah. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tate. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tate.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: dan 1 menit dengan tema gaya hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Kan rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan?

0: dan 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka taliqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu taliqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Pagi kali ini kalian gak bosan-bosan ya, gue menemani kalian di subuh di Spada ya nomor 2. Ya gimana nih kabar paginya ya, apakah kalian udah bangun teman nomor 2? Buat kalian yang belum bangun, ya bangun lah ya. Buat kalian yang udah bangun, jangan lupa sarapan, jangan lupa mandi nomor 2, karena kita masih ada kegiatan-kegiatan udah menunggu buat kita lakukan ya. Buat kalian yang masih ngantuk ya, bangun. Minum sesuatu yang mungkin bikin kalian bangun ya, misal minum kopi, minum teh ya. Biasanya gue kan suka bacain tuh ya info-info kalau misalnya minum kopi jam segini gak baik gitu ya, minum ini, minum teh jam segini gak baik. Tapi ya udahlah ya, kalau misalnya itu bikin kalian bangun ya udah gak apa-apa. Tapi yang pasti gue gak pernah bosen-bosen ya, selalu ngingetin kalian untuk sarapan nomor 2, harus sarapan ya kalian ya. Terus juga jaga kesehatan nomor 2, kalau misalnya kalian kedinginan pakai jaket gitu ya. Kalau misalnya kalian kedinginan, minumnya anget-anget dulu gitu ya. Jaga kesehatan ya, karena kita gak tahu cuaca kayak gimana yang bikin kita jadi drop gitu ya kesehatannya ya. Tapi kalau kalian sendiri sukanya sarapannya apa sih gitu ya. Jadi kalau kalian mau share boleh ya, share aja lah. Kalian mau sarapan apa hari ini? Mau sarapan bubur, nasi goreng, pizza, apalagi nasi uduk gitu ya, boleh ya. Langsung aja share kegiatan kalian pagi ini apa, sarapannya apa di 0811 7208 925 ya, bakal gue tungguin teman berdua.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: kebakaran bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

RRI Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Novita di 082-7634-6047 ataupun Medi di 813-6908-3001 atau follow Instagram kami di @rri Bandar Lampung.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: ngeluarin bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: kopi, red deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Kamu, gue rari banyak Lampung.